Like FM Apa Sama Nekan daripada Hans Linda dengan lagu Sehati dan Sejiwa. Layan betul lagu macam tu pagi-pagi ni kan. Eh, jangan ada yang mengalai mata pula. Throwback apa-apa, terkenang kisah nan lalu. Terkenang semasa dulu, hatiku menjadi sayu. Alahai, sabar je lah. Kita kena gembira dan ceria di pagi hari. Semoga ya, mereka yang melihat kita turut gembira bersama. Baik, jom kongsikan dengan Hafaz. Apa agaknya kata-kata ibu dan ayah masa kecil kita ingat sampai sekarang dan kita rindu sangat nak dengar. Okey, kita ada Habis Mutar. Katanya dulu mak dengan ayah selalu pesan ataupun cakap macam ni, bergaduhlah korang, esok aku tak ada dah, baru tahu. Ha, betul. Mak dengan ayah memang selalu kebanyakannya pesan macam ni kan. Jadi janganlah bergaduh. Alahai, terutama sekali mereka yang dah kehilangan mak dengan ayah atau adik-beradik, bergaduh kan. Bergaduhnya sebab apa? Sebab harta. Allahuakbar. Jagalah hubungan adik-beradik tu baik-baik ya. Okey, kita ada Cik Joker. Katanya Assalamualaikum dan Ohayo Gozaimas DJ Faz. Waalaikumsalam. Saja nak cerita, nak kongsi topik pada pagi ni. Saya ada juga kenangan bersama dengan arwah ayah untuk dikongsikan. Bukanlah sangat kata-kata, cuma lebih kepada perbuatan. Arwah ayah dulu selalu bawa saya mengeteh roti canai petang-petang. Dan ianya berterusan dari sekolah rendah.

hinggalah saya dewasa dan juga bekerja. Dari ayah yang bawa saya hingga saya sendiri yang bawa dia. Tapi kini bila ayah dah tiada, tiap kali singgah kedai makan selepas balik kerja tu, saya akan teringat momen dia. Jadi itulah perkongsian saya. Sekian, terima kasih. Sama-sama lah Joker. Alahai. Kan? Terkenang-kenang kita. Aduhai. Yelah. Itu antara orang kata kenangan, ya tak? Okey, juga kita ada Kak Diana. Katanya, Assalamualaikum, selamat pagi DJ Fuan, selamat konti. Senyum-senyum selalu daripada Kak Diana. Terima kasih Kak, senyum sampai telinga. Kita ada Kak Nani Pelangai pula. Katanya Kak Nani masih ingat lagi ayat-ayat mak sampai sekarang. Mak kata senja-senja masuk rumah supaya jangan tinggal solat maghrib. Itu mak Kak Nani pesan lah. Baik. Terima kasih Kak Nani. Memang betul pun. Maghrib kena balik rumah. Jangan ada yang main lagi dekat bendang, main dekat tepi longkang, kan? Masa kecil-kecil, faham le. Semua tempat kita buat main, ya tak? Baiklah, tempat pukul 9 pagi nanti kita akan terus dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Jom layan daripada Ida Izrin dan juga Dan Manjo. Ini dia, adik saya, Abis Sore, Like FM.

0: cadangan semak semula subsidi petrol untuk golongan kaya diteliti. Jangan ada persepsi negatif pindaan Akta MARA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan. Semada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tansi Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri jangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar memaklumkan dana Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta ringgit berbanding RM100 juta ringgit sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi.
1: Tapi mitra ni ada program khas kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil satuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
0: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Sementara itu, ini reaksi masyarakat India berhubung penambahan dana RM50 juta ringgit kepada mitra.
2: Sebab semakin lama, semakin ramai generasi yang akan datang. So, kalau jumlah yang besar akan membantu lebih ramai generasi muda yang akan datang. So, saya rasa satu benda yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat India di Malaysia ini dan juga untuk pembangunan negara.
3: Pertambahan RM50 juta ni, mereka akan menambahkan pelbagai inisiatif kepada pelajar-pelajar IPT dan juga ini akan membantu kepada generasi-generasi akan datang iaitu pelajar IPT untuk membangunkan diorang punya pengajian dan juga akan mengurangkan beban mereka.
2: Tambahan peruntukan ini saya rasa dapat membantu lebih ramai masyarakat India yang tidak dapat bantuan-bantuan sebelum ini. Jadi dengan penambahan bantuan ini saya harap ramai pelajar masyarakat India yang berada di universiti awam ataupun universiti swasta melanjutkan pelajaran mereka dan juga meningkatkan taraf hidup mereka pada masa hadapan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, hampir 2,000 usahawan India di seluruh negara menerima pembiayaan RM70 juta ringgit menerusi Pakej Modal Usahawan dan Rangsangan Ekonomi India 2026 MUDRA. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada peruntukan keseluruhan RM220 juta ringgit yang diperkenal tahun ini.
4: Setakat hari ini, kita telah berjaya daripada 220 juta ini telah meluluskan pembiayaan sebanyak 70 juta ringgit kepada hampir 2,000 orang usahawan India di seluruh negara. Jadi saya harap lebih ramai lagi usahawan India akan tampil untuk mengambil bahagian dalam program kami MUDRA, iaitu program di bawah Power Up 10,000 untuk merancangkan ataupun membantu perniagaan-perniagaan rakyat Malaysia.
0: Stephen Sim. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rapasan lebih 23 juta ringgit. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Dato' Azman Adam memaklumkan jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
5: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel. Itu sebanyak 249 kes dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak 5.9 juta ringgit.
0: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah kes tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya. Musyawarah Nasional perlu dijadikan sebagai makmal pemikir bangsa. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan masyarakat Melayu. Platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa.
6: Namun, apabila kita berbicara tentang keresahan Melayu Islam, jangan sesekali ia disalahartikan sebagai penolakan terhadap perpaduan. Ini bukan soal perkauman. Ini soal pertanggungjawaban terhadap bangsa teras yang menjadi salah satu tunjang kestabilan, keharmonian dan kemakmuran negara.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berucap pada majlis penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Mengenai keputusan kerajaan untuk meminda Akta Majlis Amanah Rakyat Mara 1966, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menegaskan ia tidak sepatutnya mencetuskan persepsi negatif, memandangkan langkah itu bertujuan memperkasa institusi berkenaan. Jelas beliau, pindaan akta tersebut telah dipersetujui ahli Majlis Mara.
6: Perlumpuhan Mara yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan Mara ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengurusi Mara bertukar, menteri yang jaga Mara bertukar. Yang paling menyedihkan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Beliau turut mengesahkan draf pindaan akta terbabit akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam 2 minggu lagi. Kes jangkitan hantavirus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
7: Tapi ustaz, untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahil untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara, dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahil, pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut. Sementara itu, 94 penumpang dan anak kapal telah dipindahkan dari kapal persiaran MV Honduras yang terjejas akibat wabak hantavirus. Menteri Kesihatan Sepanyol, Monica Garcia memaklumkan mereka meninggalkan Pulau Canary dengan 8 pesawat khas. Manakala sebuah pesawat masing-masing dari Belanda dan Australia dijadual menerbangkan 24 lagi individu. Pemindahan berlaku kira-kira seminggu selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan 3 penumpang kapal berkenaan meninggal dunia akibat wabak disyaki hantavirus. 6 penumpang disahkan jangkitan, manakala 2 lagi disyaki kes. Terdahulu, kapal MV Honduras tiba di perairan berhampiran pelabuhan Granadilla dengan pihak berkuasa menyediakan operasi perubatan dan pemindahan berskala besar. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal semakin hampir menambahkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi selepas menang tipis 1-0 menentang West Ham United. Gol tunggal dijaringkan Leandro Trossard. Kemenangan itu meletakkan Arsenal 5 mata di depan pejabat terdekat Manchester City dengan berbaki 2 perlawanan. The Gunners akan mengesahkan kejuaraan jika menang ke atas Burnley pada 18 Mei dan perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei. Sementara itu, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan musuh tradisi Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol untuk golongan kaya diteliti. Jangan ada persepsi negatif pindaan Akta Mara. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, Melaga FM bersama dengan anda 9.15 minit pagi. Hai, selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan kami ketika ini. Bertemankan saya lah, Watashiwa Fazirades Hajime Mashite. Yang menemani anda untuk jam yang terakhir ini. Sampai pukul 10 pagi nanti tau. Tengah buat apa tu? Ada tengah sarapannya. Alhamdulillah, jemput makan semua. Dah fast nanti habis je konti baru boleh makan tau. Alah, tak tanya tak apa, kita cerita je. Okey, sebelum kita nak lanjutkan lagi dengan topik pagi kita pada hari ni, iaitu kata-kata ataupun ayat yang kita rindu nak dengar daripada mak dengan ayah kita masa kita kecil-kecil dulu. Ramai yang berkongsi dekat nombor WhatsApp kami. Kejap lagi Fah baca. Kita ada Cik Mah Melemau, Dek Wan dan Cik Hamdan kita tau. Kejap lagi Fah baca. Tapi sebelum tu, Fah nak berkongsi sedikit fakta bersama dengan anda. Yang mana otak kita menyimpan suara ibu bapa paling lama. Ha, menurut kajian psikologi, menunjukkan memori suara ibu bapa dari zaman kanak-kanak adalah antara yang paling kuat dan mudah diingati sampai dewasa sebab ia berkait dengan emosi dan juga rasa selamat. Oh, patutlah kan pesanan mak dengan ayah kita tu sampai ke besar kita ingat. Sampai kita dah tua pun kita masih ingat lagi. Alhamdulillah. Ada lagi fakta Fah nak berkongsi ni ha. Ayat bebelan sebenarnya bentuk kasih sayang. Wow. Ini bermakna ya tuan-tuan, selain daripada mak dengan ayah, kalau isteri bebel dekat rumah tu pun itu memang tanda sayangnya sang isteri kepada sang suami. Jadi banyak ayat seperti jangan itu ini, buat bukan hanya sekadar marah, tapi refleks ibu bapa untuk melindungi anak daripada bahaya. Ada banyak lagi fakta yang akan Fas kongsikan dengan anda. Dan kejap lagi Fas nak baca kiriman yang dihantar oleh Cik Mah Melimau, Dek Wan dan juga Cik Hamdan kita. Kita layan dulu sebuah lagi Hindustan untuk anda. Nyanyi daripada Alka Yagnik, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan. Mujese Shadi Karugi. 3 pagi Melaka FM mempesanakan.

Pak FM bersama dengan anda daripada Aida Jebat dengan lagu Pencuri Hati versi Dandut untuk anda ya. Memang kita bagi anda semua bergoyang pada pagi ni. Almaklumlah pagi-pagi ramai yang baru memulakan pekerjaan kan. Jadi mata tu nak kena segar. Ada yang baru pegang penyapu, nak menyapu kemar rumah. Ada yang baru pegang kuali, nak memasak untuk tengah hari. Jadi memang kita nak bagi anda ceria dan bahagia pada hari ini. Lebih-lebih lagi hari ini hari Senin. Hari baru, minggu baru. Jadi semuanya kena lakukan dengan penuh bersemangat. Semangat yang luar biasa. Baiklah, main dah pas. Main semangat lagi pagi ni kan? Sudah semestinya. Baiklah, jom kita nak baca kiriman daripada Cik Mam Limau. Katanya, Assalamualaikum DJ Faz. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat berkonti. Cik Mah rindu dengan keluarga Cik Mah yang dah lama meninggalkan dunia ini. Terutamanya Mak dan juga Abah, Abang, dua kakak dan juga tiga lelaki. Yang paling Cik Mah tersangat rindu adalah anak sulung lelaki. Kalau masih ada, umurnya dah 47 tahun dah. Semoga semuanya tenang dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam sana dan ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan ya Cik Ma. Baiklah, juga kita ada kiriman daripada Dek Wan. Katanya, Assalamualaikum DJ Faz. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan juga selamat bertugas. Kalau diingat-ingat dan juga dikenang-kenang, apa yang mak abah saya pesan masa saya kecil-kecil dulu, banyak sangat. Tapi yang selalu disebut sampai orang kata naik pedih telinga ni, dek, jangan takut jatuh. Ha, kerana orang yang tak pernah memanjat lah yang tak pernah jatuh. Ha, belajar rajin-rajin. Besok yang senang awak bukan mak abah. Mak abah ni tak minta satu sen pun duit awak. Mak Abah hanya harap besok bila kami dah tak ada, minta doakan je. Masya Allah, itulah pesan mak dengan ayah kita. Kan betul, kalau dengar tu bukan saja tersentuh, pedih je. Oh, bila kita kenang kembali bila mak ayah masih ada ataupun dah tak ada eh. Nak menetes air mata kan. Dan kata Dek Wan, sampai hari ni saya ingat dan tetap ingat sampai bila-bila. Terima kasih Faz. Kalau Kak Fah pula, apa yang Kak Fah pernah yang Kak Fah ingat pesan arwah bonda dan juga arwah abah Kak Fah? Oh, dia tanya kita. Kejap lagi eh. Dia bila sebut mak dengan ayah ni, kita nak bercakap pun bergetar tau. Lebih-lebih lagi mak ayah dah tak ada. Yelah, marilah kita layan untuk ibu yang bernama Julia. Mana ibu yang bernama Julia, angkat tangan. Ni dia untuk anda daripada kumpulan Exist, Julia. Gegar Pagi Melaka FM.

Daripada Khalif J dengan lagu Di Balik Petanda. Tentunya dia bersama dengan kami di Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka. Baik, ada fakta yang ingin Faz kongsikan dengan anda lagi. Okey, anak lebih ingat nada suara berbanding isi ayat. Walaupun kita tak ingat ya perincian yang penuh, kita tetap ingat tone ataupun intonasi ya. Mak ayah sama ada garang, lembut ataupun risau. Betul. Sebab itulah bila mak kita memberi pesanan ataupun ayah bagi pesanan dalam nada marah ya, kita akan ingat sampai bila-bila tau. Okey, juga ayat yang diulang jadi memori automatik. Yang mana bila sesuatu ayat diulang setiap hari, contohnya basuh kaki dulu, jadi otak akan simpan sebagai rutin hidup walaupun kita dah besar. Sebab itulah kita pun dah boleh pesan kepada anak-anak, ya tak? Jadi anak-anak pun nanti boleh pesan kepada anak mereka sampailah generasi akan datang. Baik, itu dia pesanan ataupun fakta yang boleh Faz kongsikan dengan anda. Kita nak baca lagi kiriman daripada Jahamdan. Assalamualaikum DJ Faz. Waalaikumsalam. Di kesempatan ini saya nak ucapkan selamat Hari Ibu buat sahabat-sahabat setia Melaka FM yang bergelak ibu. Pesanan saya, ibu bapa ibarat Al-Quran buruk, jaga dan belailah mereka selagi mereka masih hidup. Ya, betul. Hargai ya ibu dan ayah kita. Yang mana kadang-kadang jarang-jarang telefon tu. Telefon dah selalu kan. Mereka rindukan kita, cuma tak nak mengganggu. Yalah, risau ya. Jadi jangan biarkan mereka merindui anak-anak. Kita ada kelapangan, telefon aja. Kemain suka lagi hati ibu dan ayah. Baiklah, kita nak baca lagi ni ha, kiriman daripada sahabat kita ni. Siapa namanya? Ira dari Bukit Beruang. Katanya, dulu ayah selalu marah kalau balik lewat. Siap cakap, rumah ni bukan hotel. Masa muda rasa terkongkong. Tapi sekarang bila dah dewasa baru faham. Itu sebenarnya tanda dia risau dan sayang. Betul tu Ira. Cik Roslan dari Bajet Tanah. Katanya, selamat pagi DJ Faz. Saya paling ingat ayat arwah mak. Makan dulu baru ada tenaga. Mak dipesan macam tu tau. Jadi sampai sekarang tiap kali makan sorang-sorang mesti teringat mak. Semoga semua yang masih ada ibu, ayah tu hargailah mereka sementara mereka masih ada. Betul. Baiklah, jangan ke mana-mana. Kita nak layan lagu seterusnya ini daripada Iman Troy, lagu Bunga Kemboja. Untuk anda, Melaka FM pastinya mempesanakan.

0: dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Gegar FM mempersembahkan anda 9.53 minit pagi, saudara. Sungguh pantas masa itu berlalu, kan? Pejam celik, pejam celik. Nampaknya hampir Faz melabuhkan tirai tegasan Faz pada pagi ini. Tapi sebelum itu, masih sempat lagi Faz nak baca beberapa kiriman daripada rakan-rakan pendengar kita mengenai ayat ataupun perkataan yang masih kita ingat dan rindu daripada ibu bapa masa kita kecil dulu, kan. Puan Lina dari Duran Tunggal katanya, mak selalu cakap jangan tinggal solat walaupun sibuk macam mana sekalipun. Dan ayat tu paling saya pegang sampai sekarang. Terima kasih, mak, sebab selalu ingatkan benda baik dalam hidup. Masya Allah. Okey, juga kita ada Cik Fikri dari Klebang. Katanya, saya rindu apabila mak selalu pesan sebelum keluar rumah, ya. Bawa motor elok-elok, jangan laju. Benda simple je, tapi itu antara ayat yang paling menenangkan hati sampailah sekarang. Semoga mak ayah kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Cik Fikri. Sebenarnya banyak, kan, ayat-ayat cinta mak dengan ayah kita beri kepada kita yang kita ingat sampailah kita dewasa. Malah sampai kita tua. Dan untuk itu, saudara, terima kasih kerana berkongsi kisah, berkongsi pengalaman, cerita anda mengenai topik pada hari ini dengan Faz, tau. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang itu datangnya daripada kelemahan Faz sendiri. Okey? Dan akhir kata, daripada semua perkongsian pada pagi ini, kita sedar satu benda, kadang-kadang ayat yang paling kita rindu bukanlah ayat romantik ataupun kata-kata indah, tapi bebelan kecil daripada mak ayah yang dulu kita rasa biasa saja. Bila kecil kita rasa dikongkong, bila dah besar baru faham semuanya.

lahir daripada kasih sayang dan juga rasa risau seorang ibu dan juga ayah. Ada yang masih berpeluang dengar suara mereka setiap hari dan ada juga yang hanya mampu mengenang dalam doa serta ingatan. Jadi sementara masih ada waktu, hargailah mak ayah kita ya, saudara. Hubungi mereka, tanya khabar. Peluk mereka kalau masih berkesempatan. Sebab satu hari nanti, mungkin ayat yang selalu kita dengar, itulah yang paling kita rindukan. Masya Allah. Baiklah, sampai di sini saja. Jaga diri, jaga hati. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita. Dan selepas ini, DJ Mala akan menemani anda. Assalamualaikum. Jamata, bye-bye.

0: Sudeikah.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia bertegas memperkukuh pelindungan pekerja migran sempena Forum Kajian Semula Migrasi Antarabangsa IMRF 2026 kedua yang berlangsung di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York, Amerika Syarikat. Ketua Pengarah Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi berkata, Indonesia turut menekankan tiga perkara utama dalam penjelasan undi itu, iaitu sokongan penuh terhadap deklarasi, pengiktirafan bahawa setiap negara mempunyai realiti migrasi yang berbeza, memerlukan pendekatan sama rata dan saling menghormati, serta kepentingan kerjasama antara negara asal, transit dan destinasi. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenalpasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan tiga individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Seramai 94 penumpang dan anak kapal telah dipindahkan dari kapal persiaran MV Honduras yang terjejas akibat wabak hantavirus. Menteri Kesihatan Spanyol, Monica Garcia memaklumkan mereka meninggalkan Pulau Canary dengan 8 pesawat khas. Manakala sebuah pesawat masing-masing dari Belanda dan Australia dijadual menerbangkan 24 lagi individu. Perpindahan berlaku kira-kira seminggu selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan tiga penumpang kapal berkenaan meninggal dunia akibat wabak disyaki hantavirus. 6 penumpang disahkan jangkitan, manakala 2 lagi disyaki kes. Terdahulu, kapal MV Honduras tiba di perairan berhampiran pelabuhan Granadilla dengan pihak berkuasa menyediakan operasi perubatan dan pemindahan berskala besar. Sementara itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menasihati rakyat yang pulang ke negara masing-masing dari kapal persiaran MV Honduras mematuhi peraturan kuarantin 42 hari susulan wabak hantavirus. Ketuanya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, individu terbabit mungkin mempunyai risiko dan memerlukan tindakan susulan yang aktif. Aktivis Saif Abu Qaisy yang ditahan tentera rejim Israel selama 10 hari selepas kapal Global Sumo Flotilla yang dipintas di perairan antarabangsa kembali ke bandar Barcelona Sepanyol pada Ahad. Ketibaannya di lapangan terbang Barcelona El Prat disambut ahli keluarga, rakan-rakan serta aktivis pro-Palestin yang melawangkan slogan Bebaskan Palestin. Aktivis berketurunan Palestin yang turut memiliki kewarganegaraan Sweden itu turut mengkritik sikap berdiam diri setengah kerajaan terhadap tindakan Israel di Gaza. Sebarang rundingan melibatkan Iran adalah bertujuan mempertahankan hak negara serta melindungi kepentingan nasional. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan perkara tersebut dan menekankan bahawa dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Ketika berucap dalam mesyuarat pasukan petugas pembinaan semula kerosakan akibat perang paksaan ketiga pada Ahad, Pezeshkian berkata rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Mengulas kesukaran akibat perang baru-baru ini, beliau berkata, ketabahan menghadapi penderitaan dan terus kekal teguh kadang-kadang lebih sukar daripada mati syahid. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal semakin hampir menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi selepas menang tipis 1-0 menentang West Ham United. Gol tunggal dijaringkan Leandro Trossard. Kemenangan itu meletakkan Arsenal 5 mata di depan pencabar terdekat Manchester City dengan berbaki 2 perlawanan. The Gunners akan mengesahkan kejuaraan jika menang ke atas Burnley pada 18 Mei dan perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi pada anda yang bersama dengan kami di 102.3 Melaka FM mempesonakan. Terima kasih yang mendengarkan melalui RTM Klik di frekuensi kami dan juga di TikTok tadi di Melaka FM. Terima kasih banyaklah ya. Apapun terima kasih kepada rakan penyampai kita DJ Fas yang telah pun menemani anda dari Gegar pagi tadi 6 hingga 10 pagi. Kini giliran saya untuk bersama dengan anda dari sejak jam 10 pagi ini hingga 2 petang nanti dalam Pesona 10.2. Dan apapun untuk jam yang pertama, macam biasalah kita nak layan Zone Music selama 1 jam. Selepas itu permintaan laguku untukmu pada jam 11 pagi hinggalah ke jam 1 tengah hari nanti. Jadi anda boleh hantarkan permintaan-permintaan lagu anda berserta dengan ucapan anda ya, menerusi talian kami ini di 010-806-1023. Right, hantarkan juga kiriman-kiriman anda di sana. Okay, yang mana ada dekat TikTok nanti bolehlah di ruangan komen untuk minta lagu-lagu yang ingin anda dengarkan. Okey, jadi kita harapkan anda hari ini sihat-sihat sejahtera hendaknya. Di samping keluarga tersayang sedang bekerja waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas, selamat menjalankan tugasan anda. Lakukan yang terbaik untuk tugasan anda. Jom sambil-sambil menemani kami di Melaka FM di 102.3 mempesonakan anda.

Dapat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razis Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.

kembali bersama dengan kami di Belakang FM, bertemankan saya Izzat Abu Bakar dari Sabah jam 10 pagi tadi hingga jam 2 petang nanti dalam Pesona 102 edisi hari ini Isnin. Kata Monday Blues ya, ramai yang relax-relax kerja hari ini, tenang-tenang ya, apapun yang kita lakukan hari ini agar mendapat manfaat dan juga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang paling penting. Okey, jangan kita lakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, ramai dah komen-komen dekat di TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak, 15K dah untuk jam yang pertama ni. Terima kasih banyak ya. Teruskan lagi tap-tap, kita nak teruskan hingga 200K untuk hari ini. Dan apapun, terima kasih yang minta lagu bersama dengan saya pada pagi ini ya, sempena dengan lagu Ku Untukmu, program kita pagi ini. Ramai yang dah minta lagu dari Rumah Hijau pun, ramai yang dah minta lagu. Terima kasih banyak. InsyaAllah saya akan godarkan lagu-lagu anda satu persatu hingga jam 1 tengah hari nanti. Jadi jangan ke mana-mana. Yang mana dah minta lagu tu, harap bersabarlah, tunggulah nanti lagu-lagu anda akan dikeudarakan mengikut giliran masing-masing. Yang mana minta awal tu, dia dapatlah awal. Okey, jadi relax-relax, tenang-tenang, insyaAllah kita akan bersama-sama sekejap aja lagi. Okey, kita dah bacakan ada kiriman yang seterusnya. Kak Nani Pelangai, assalamualaikum DJ DJ Izzat, bukan DJ Mala ya. Nak dengarkan lagu Apa Kabarmu di sana untuk Ramlah Ram, nak tunjukkan kepada Kak Ram, Kak B, Kak Hazah, Nur Kamaria, Mak Usul Raja alias Ramli Bertamulu, Ayah Anda, Pak Tua Serkam, Pak Wan, Mak Jah, Mak Long Hawa, Mak Ia, Mama Nomi dan semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih DJ Izzat. Terima kasih untuk yang menghantarkan kiriman ini. InsyaAllah kita akan tunaikan satu persatu kiriman dan juga permintaan anda. Kita ada lagu Ramlah Ram, juga Satelit Puaka dari Wing. Juga kita ada Sukses, Kubaso Luka dengan Air Mata. Jom kita layan dahulu. Ini dia Ramlah Ram. Apa khabar di sana? Apa khabar anda semua? Semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping keluarga tersayang. Selayan dulu.

Basuh luka dengan air mutlak. Ku basuh luka dengan air mata daripada kumpulan Sukses. Semoga anda terhibur dengarkan lagu tersebut. Ya, terima kasih kerana menjadikan Melangkah FM sebagai teman anda pada hari ini. Okay? Yang berada di TikTok. Cacau pula kan? Yang berada dekat TikTok waktu ini, teruskan tap-tap screen 35.2K dah. Terima kasih banyak yang hantarkan kiriman, kita bacakan. Selamat. Salam DJ bertugas. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi. Nak lagu Bunga Mawar dari The Mercy. Nak tunjukkan buat isteri tersayang Pak Ibrahim, Zainal, Majid, Mak Jah, Mak Long, Hawa, Kak Nani, Kak Bib serta Haji Kadir. Semoga kalian diberi kesihatan yang baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Begitu juga dengan anda, ya. Sekarang ni musim orang kena batuk tau. Batuk berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya. Macam kawan saya kat atas ni, kita ada DJ Yat. Dia kena batuk dah lama dah, ya. Kesian saya tengok, ya. Bertahun, berbulan, berminggu, ya. Batuk-batuk yang tak hilang. Amalina batuk pun dah baik dah, alhamdulillah. Jadi kita nakkan anda yang mana ada sakit-sakit macam tu, cuba usahlah, ikhtiarlah, ya, dapatkan ubat dengan segera supaya tidak melarat. Kadang-kadang kita kena cek peparu kita juga, takut ada jangkitan, ada bintik-bintik dan sebagainya. Jadi kenalah kita buat rawatan segera. Kesihatan perlu diutamakan, kerana kalau tak sihat, apapun kita tak boleh nak buat. Nak bersenam tak boleh, nak bekerja tak boleh, ya. Nak memasak pun tak boleh, nak melayan suami pun tak boleh. Semua tak boleh lah, semua tak boleh. Jadi jangan sampai begitu, ya. Kena rawat diri anda segera. Baik, kita ada lagu daripada penampilan Fabian atas permintaan rakan kita di TikTok Melaka FM. Juga kita ada Mawar The Mercy, Bunga Mawar. Ini dia, kita dengarkan dahulu. Rindu Bagio di Melaka FM. Laguku untukmu. Yeah, come on guys.

Itu dia Rumi dan Julie, sebuah lagu yang istimewa untuk anda daripada kumpulan Fabians menemani anda 11.38 minit pagi. Hai, selamat pagi kepada anda yang terus mengikuti siaran kami waktu ini di 102.3 yang berada di TikTok Melaka FM. Terima kasih 44K dah tap-tap screen yang berada di RTM Klik. Terima kasih jugalah kerana memilih Melaka FM sebagai teman hiburan anda untuk hari ini. Kita bacakan kiriman. Assalamualaikum Izzat, selamat berkonti laguku untukmu. Mak Jah nak satu lagu dari Aisyah, Syurga di Telapak Kaki Ibu, buat semua ibu-ibu di luar sana yang menyambut hari, yang menyambut ibu semalam. Kita tak boleh sambut ya, hari ibu tak boleh sambut. Orang Islam tak boleh menyambut hari ibu ya. Dan kepada yang sedang mendengar radio nombor 1 orang Melaka, buat Izzat terima kasih, jaga diri. Assalamualaikum, bye, nanti bersua lagi. Bye, terima kasih banyak Mak Jah ya. Suka saya nak ingatkanlah, ustaz-ustaz pun ramai dah pesan kita kan. Macam-macam ustaz dah bagi tahu hari ibu ni kita tak boleh nak sambut. Kalau nak sambut hari-hari kita kenang ibu kita, hari-hari kita ingat ibu kita, itu tak apa. Jangan kita ikut hari-hari yang tertentu. Jom kita dengarkan lagu daripada penampilan Aisyah. Kejap lagi kita ada Ekspedisi dan juga Aero, Sendu di Hatimu, Rindu di Jiwaku. Ini dah Syurga di Telapak Kaki Ibu.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Kami menyiarkan lagu-lagu

Itu dia lagu Baba Nyonya untuk anda bersama kami di Melaka FM ini. Trilala, Trilala. Alright. Dan yang Alung Ashraf dan juga adiknya lah ya. Apapun terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal bersama dengan saya. Dah 59.8K dah. Okay. Dan juga kita nak teruskan lagi kiriman-kiriman yang belum saya bacakan. Ini kiriman daripada siapa ni? Seterusnya Maksu Raja Alias. Okay. Daripada Maksud Raja Alia, assalamualaikum dan selamat bertugas DJ Zad. Dilaguku untukmu, Maksud mohon puncak kasih Zanazin. Untuk Ayanda Haji Kadir, Bonda Pak Tua, Zainal Majid, Wan Cak Cak Bab, Ramdi Bertamulu dan juga Cik Ma Merlimau dengan ucapan salam sejahtera. Moga sehat selalu dan ceria selalu. DJ Zad, terima kasih. Ya. Terima kasih Maksud Raja Alias, okay? Yang menghantarkan kiriman tadi. Jom kita layan dulu lagu daripada penampilan Exist dan juga ini dia, Puisi Cinta Ilusi bersama anda di Melaka FM. Laguku untukmu.

0: tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan di manusia ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Itu dia lagu yang pernah dipopularkan oleh Ziana Zain, Puncak Kasih, permintaan daripada Mak Usu Raja alias Moga Terhiburlah Mak Usu ya dengan lagu tersebut. Kak ZZ kita ni memang orang kata seorang artis yang cukup berpengalaman ya, seorang artis yang punya vokal yang mantap, vokal yang cukup high pitch ya. Itulah macam-macam lagu beliau yang dikeluarkan pada era tahun 90-an ya, memang kata menjadi siulan anak muda pada ketika itu. Alright, kita nak bacakan lagi kiriman. Assalamualaikum, Pejabat Tugas Rahmat Osman dari Kesang Laut Ledang, Johor. Dalam ruangan lagu untukmu, saya nak dengarkan lagu Sekuntum Mawar Merah, sebuah puisi nyanyian Ellie Katz, ataupun lagu seperti Mati Lampu. Seperti Mati Lampu ya sayang, nyanyian Nasar untuk hiburan semua pendengar Melaka FM tak kira di mana berada. Tak lupa juga kepada warga nelayan Kesang Laut, moga terhibur hendaknya. Alright, jom kita terus bersama dengan lagu yang seterusnya yang pernah dipopularkan oleh fotograf dan juga Ida Ezrin Den Manjo, adik. Dan juga kita ada lagu Ellie Katz, Sekuntum Mawar Merah. Kita beribur seketika dengan lagu-lagu ini. Terus bersama dengan kami di Melaka FM.

0: Common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Tak salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Itu dia lagu yang diberi judul adik saya Abel Sore. Ida Ezri dan juga Din Manjo ya, bersama anda waktu ini di Melaka FM. Okay, mungkin ada yang dah bersiap-siap nak makan tengah hari, ada yang nak keluar dari pejabat, nak pergi makan tengah hari dan sebagainya. Selamat menjamu selera, kita ucapkan kepada anda semua ya. Rakan-rakan saya satu bas dah keluar pergi ke kursus hari ini. Alhamdulillah, semoga selamat dalam perjalanan anda semua. Sahabat-sahabat saya, rakan-rakan saya, termasuk Kak Benny kita dan KBR kita ya, semoga selamat tiba ke destinasi dan lakukan apa kata kursus dengan baik-baiklah, insyaAllah. Semoga selamat pergi dan selamat balik hendaknya. Baik, kita teruskan dengan kiriman ucapan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, salam. Mohon lagu Terimalah Sayang Cintaku Seadanya, Aero. Lagu buat isteri tersayang, Hotel Time Melaka FM, sanak saudara di Melaka, sahabat-sahabat semua, DJ-DJ, petugas konti Melaka FM, jiran-jiran Budiman, semoga sihat selalu, hendaknya terhibur dan berbahagia. Terima kasih daripada Abang Syah, Kampung Gadik, Alor Gajah. Terima kasih banyak Abang Syah kita ya. Ada lagi lebih kurang dua kiriman ni, saya nak bacakan teruslah ya. Terima kasih DJ Zat, mention pasal hari ibu. Sian kita orang-orang Islam ni, mudah betul terikut benda-benda yang lara ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Sebab benda ni dah dicakap banyak kali oleh ustaz-ustaz kita kan. Jadi kita ingat mengingati antara satu sama lain lah. Kak Boys boleh penat nak baca okay, lagu Mawar Putih untuk Mama Sharifah ini. Terima kasih Zat dan semua warga kerja Melaka FM, daripada kiriman Kak Farida. Okay, baik, jom kita layan lagu ini sebelum kita ke bilik berita selepas ini nanti, dengan lagu yang pernah dipopularkan oleh Wings Sejati. Juga kita ada lagu yang pernah dipopularkan oleh siapa ni, Aero, Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Dan juga kita ada lagu Datuk Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Tengok mana yang sempat hingga jam 1 tengah hari, kita akan keudarkan untuk anda semua. Wings Sejati di Melaka FM.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah

Mahligaimu dari air mataku. Itulah dia ya, kita bina kehidupan ataupun kita bina mahligai daripada air mata orang. Kita bina kebahagiaan daripada air mata seseorang ya. Janganlah kita melakukan sedemikian. Apapun, terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Tepat jam 1.38 minit tengah hari, azan Zuhur telah pun berkumandang tadi ya, 1.10 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat Zuhur untuk anda dan juga yang bersama-sama dengan kami waktu ini. Saya akan temani anda hingga jam 2 petang sahaja. Selepas itu bertemankan rakan setugas saya yang seterusnya nanti. Okay? Sedikit informasi untuk coconut shake esok. Jangan lupa nantikan temubual untuk kesihatan lutut dan dalam coconut shake dulu bersama Dr. Muhammad Helmi Abdullah di Melaka FM bermula jam 1:30 tengah hari ataupun 1:30 tengah hari esok ya. Jadi jangan lepaskan peluang kerana kita nak ikuti tentang sakit lutut ini. Kekal sihat, lutut sakit tak semestinya tua. Kena ingat tu, lutut kita sakit tak semestinya waktu dah tua. Okey, tapi yang muda-muda ni pun banyak yang kena lutut sakit. Ada yang disebabkan bermain sukan, bermain bola ke takraw ke dan sebagainya. Ada juga disebabkan terlalu banyak minum ais. Ya, sebab dekat Melaka FM juga ramai yang kaki ais. Ais tu ais ketul lah, bukan ais yang steam tu. Ais ketul kan. Jadi ramai yang minum suka kunyah ais sebenarnya. Itu adalah satu tabiat yang tidak baik, yang kurang baik sebenarnya ya. Apabila anda kunyah-kunyah ais, banyak problem yang akan berlaku. Nanti kita kongsikan kejap lagi apa masalahnya kalau kita sering kunyah ais ataupun kita makan ais. Okay, jom kita dengarkan dahulu lagu seterusnya ini daripada penampilan Expo. Seru juga, sekejap lagi kita ada Kasawari Teguh bersama anda di Melaka FM.

Itu dia lagu yang dipopularkan oleh kumpulan Kasawari dengan Teguh. Okey, baik. Suka saya nak kongsikan bersama dengan anda beberapa orang kata sedikit informasi mengenai tabiat anda yang suka mengunyah ais ataupun dipanggil pagopagia. Selalunya dikaitkan dengan kekurangan zat besi ataupun anemia, dehidrasi atau masalah tekanan emosi. Walaupun nampak remeh, tabiat ini boleh menyebabkan gigi retak ataupun pecah, kerosakan enamel dan juga kerosakan pada tampalan atau crown gigi akibat tekanan sejuk dan keras. Okay? Punca utama suka kunyah ais, anemia, kekurangan zat besi. Keinginan kuat mengunyah ais sering menjadi petanda kekurangan zat besi yang boleh menyebabkan keradangan lidah dan ais membantu melegakannya. Okay? Dan pagopagia pula katanya ketagihan mengunyah ais, kiub ais ataupun frost dari peti sejuk. Tekanan atau ketidakbiasaan tabiat yang menenangkan diri ataupun stres. Okay? Ini antara cara-cara atau kesannya. Dehidrasi, rasa dahaga yang terlampau ataupun melampau. Kesan buruk mengunyah ais. Okey, ini kerosakan gigi, enamel, gigi yang retak, serpih ataupun rosak menyebabkan sensitiviti yang lebih tinggi. Kerosakan rawatan pergigian, tampalan atau crown gigi yang boleh tercabut atau patah. Untuk gangguan pencernaan pula, ais sejuk boleh menyebabkan kekejangan perut dan juga kembung. Risiko tercekik terutamanya jika ais besar lah. Okay, dia akan tercekik. Itu antara risiko tercekik lah. Cara mengatasinya, periksa zat besi. Jumpa doktor untuk ujian darah jika disyaki kekurangan zat besi ataupun anemia. Tukar ais jika perlu, kunyah ais yang lebih lembut seperti ais hancur ataupun tukar kepada makanan sejuk yang lebih lembut seperti buah-buahan atau yang beku. Dan hentikan tabiat, elakkan menyimpan kub ais keras dalam minuman dan alihkan perhatian kepada keinginan mengunyah. Jika anda sering mengunyah ais, disarankan untuk berjumpa doktor untuk memeriksa tahap kesihatan, terutama jika anda mengalami simptom seperti keletihan. Nah, itulah dia, kadang-kadang orang banyak minum ais ni, dia letih. Okey, letih semacam tidur tak bangun-bangun kadang-kadang. Kalau bawa daripada pagi, bawa ke petang, daripada petang bawa ke malam ya. Jadi tak ada aktiviti yang mencergaskan diri. Itulah dia, sentiasa lesu, letih dan kepenatan. Itulah akibat mengunyah ais. Jadi kita harapkan sesiapa yang mungkin mengunyah ais, suka mengunyah ais, henti-hentikanlah tabiat mengunyah ais itu. InsyaAllah semoga mendapat memberikan manfaat kepada anda info tadi, dan juga boleh disebar-sebar luaskanlah kepada kawan-kawan, jiran, kawan, sanak saudara dan sebagainya, anak-anak anda yang suka mengunyah ais itu tadi. Okay? Jadi cukup sekat ini untuk saya temani anda. Selepas ini anda akan bersama dengan rakan dan setugas saya yang seterusnya, DJ Daim Zainuddin akan menemani anda jam 2 hingga 5 petang, 6 petang dalam Panorama 26. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada hari Rabu nanti. Jangan lupa Dondang Sayang Warisan telah pun bermula pada minggu lepas, dan hari Rabu ni insyaAllah kita akan bersama dengan Dah Along kita lah, Along Ashraf. Okay, jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Okay, jangan lupa pesanan-pesanan yang telah pun saya kongsikan bersama dengan anda tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan tugas yang berada di bilik kawalan utama MCR. Terima kasih semua yang tap-tap screen. Terima kasih yang menghantarkan kiriman WhatsApp kita. Alright, Assalamualaikum, bye-bye.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, ketengah boleh, ketepi pun boleh.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Ketengah boleh, ketepi pun boleh.
2: Bermaksud orang yang dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun menantu Pak Bakar berasal dari bandar, tetapi dia pandai menyesuaikan diri dengan keluarga dan jiran tetangga mentuanya di kampung. Kerana dia berprinsip, ketengah boleh, ketepi pun boleh.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka.

Itu dia Cenderamaya di Black FM 102.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tak kira lah di mana jua anda berada. Bersama dengan saya Daim Zainuddin, Dizek menemani anda untuk Panorama 26 di Black FM 4 jam. InsyaAllah kita akan bersama. Dan istimewa juga, kita ingat-ingat setiap hari Senin bertemankan dalam Cetaki-Cetaki pukul 3 lebih nanti hinggalah pukul 4. Kita akan selang sedikan dengan teka-teki sikit ada daripada minggu lalu dan juga mungkin ada yang terkini daripada pendengar-pendengar semua yang bertamu di hujung talian maupun mersi talian wasabi kami. Dan untuk ketiga itu nanti, talian yang perlu anda tembusi 06-284-4477 dan juga 06-284-3377 ataupun hantarkan saja WhatsApp ke talian kami 010-806-1023. Zone Music untuk jam yang pertama ini, ingat-ingatkan juga untuk bersama dalam Berita Melaka FM pukul 4.30 minit petang nanti. Dan jam yang terakhir kita akan bersama dalam Dimensi 60.70 pukul 5 lebih nanti sampailah pukul 6 petang, semuanya di Melaka FM 102.3. Yang ini kita dengarkan dulu lah, yang terlebih dahulu, yang lepas jamu selera, yang baru nak jamu selera, yang baru tiba ke pejabat kembali ataupun baru nak berehat habis shift dan sebagainya, semoga selamat dalam segalanya. Bercanda, sila open up dan juga Sonowan Melaka FM.

0: tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

0: Mempesonakan.
1: Ya, Melaga FM mempesonakan. Radio nombor 1 Melaga. Ceteki-ceteki di Melaga FM. Minggu kedua kembali. Bersiaran kita bersama tiga dan juga waktu ini. Apapun pun, terima kasih yang bersama pada minggu yang lalu. Dan minggu ini bertemu kembali. Terus saja untuk kita bersama dalam ceteki-ceteki ini melalui dua talian kami. 06-282-4477 dan juga 06-284-3377. Itu talian dan perlu anda tebusi ataupun terus saja ke wasabi kami, habil hijau kami di talian 010-806-1023. Itu dia talian yang boleh anda hantarkan voice note, anda pun boleh ataupun hantarkan saja terus, iaitu teka-teki anda, teka-teki yang mungkin klasik, teka-teki yang mungkin terkini, yang viral, yang tular kan. Terima kasih Ijah yang menyapa menerusi TikTok live semua juga. Terima kasih yang bertamu tiga dan juga waktu ini. Ini di talian kita siapa gamaknya ni dari tadi menyala-nyala ni. Assalamualaikum. Alah, satu ni terputus pula. Tak apa. Teruskan mendal di talian yang telah pun saya sebutkan ini tadi. 06-282-4477 dan juga 06-284-3377. Ya, Cik Ziza, saya. Di talian kita siapa tu?
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa riuh rendah penuh tu, Mak Jah? Oi.
2: Itulah kita berbual dengan Pak Din ni.
1: Jual dengan Pak Din macam ramai penuh bunyinya tu.
2: Orang Melaka kan?
1: Alamak, tuan. Hari ni apa cerita ni? Nak jual pula? Nak bagi teka-teki ke? Ataupun nak jawab ke apa? Yang mana tu?
2: Nak jawab ayanda punya yang dah berbulan-bulan tak ada terhurai.
1: Oh, lumak. Yang bulan-bulan tu cerita. Apa teka-tekinya tu? Apa jawapannya tu?
2: Mula-mula dia kata banyak-banyak uban. Apa uban yang boleh cabut? Jawapannya pipit uban. Burung pipit uban.
1: Oh, ada burung pipit uban eh?
2: Yang keduanya, ada kepala, ada badan, ada ekor, tak ada kaki.
1: Apa tu?
2: Jawapannya kuda kepang.
1: Kuda kepang.
2: Kalau betul yang dia, telefon dah.
1: Telefon, kasih tahu.
2: Mak Jaya cuba dah bulan-bulan dah Mak Jaya dengar tak ada orang jawab.
1: Lama betul tu. Baik. Okey, terima kasih Aja.
2: Okay, Pak Saleh, nanti tolongkan tau janji kita berdua. Kita kita dua je.
1: Alamak, risau Pak Din dengar ni nanya Pak Karen, nanya Pak Saleh.
2: tolong tengok-tengokkan tau. Itu janji kita orang. Orang lain tak tahu.
1: Baik, okay, Aja. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Di talian kita yang berikutnya siapa tu agaknya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Baik eh? Sihat eh?
3: Alhamdulillah baik.
1: Ini kat mana ni? Kat tempat kerja ke agaknya tu? Ya. Minggu ni apa ceritanya, Bik?
3: Kenal.
1: Kenal. Lepas tak kenal pula. Dia macam nak bagi ceramah tu. Kita dah kenal siapa. Macam dulu lah kalau kita pergi. Ayolah, kalau macam apa dulu kat sekolah kan nak bagi ceramah tu. Assalamualaikum macam tu kan. Okey Jafri, yang minggu lalu ni kan. Memang dia orang.
3: Itu
1: lalu
3: punya yang tahun lalu punya pun tak ni lagi.
1: Tahun lalu jangan dikenang kisah lalu.
3: Barang apa
1: yang minta dihantar
3: ke luar negara
1: tu? Barang apa yang minta dihantar ke luar negara? Itu belum dapat dijawab lagi.
3: Ini kalau kata tak ada orang yang jawab, hujung nanti saya bagi jawapannya.
1: Alhamdulillah, tahun nunggu tau.
3: Jangan
1: Alhamdulillah
3: Rahim.
1: Bukan hujung jahat dan hujung tahun. Aduh. Yang minggu lalu pun berpusing dia orang nak jawabnya tau.
3: Itulah yang barang tak pernah saya bagi
1: dulu
3: lah. Ini barang ni ada kat dapur lah.
1: Barang ni ada kat dapur eh? Barang apa yang minta dihantar, dikirim ke luar negara kan?
3: Barang apa yang minta dihantar ke luar negara tu?
1: Dia biasa kita dengan tahu ni barang tu minta dihantar.
3: Tapi kena bagi sebab lah kenapa. Kalau macam sebut-sebut dia, semua benda dah boleh tentu betul lah nanti kan.
1: Aduh. Oh, banyak tu barang kat dapur tu nak dipikirkan tu.
3: Banyaklah.
1: Baik. Alright, baik.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Asyik baik cam Javi. Bukan apa kadang tak cam kan. Nyama tau kalau tak cam suara tau. Di talian kita siapa agaknya tu?
4: Hello.
1: Ya, siapa di talian kita?
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ayanda. Bila bagi salam barulah kita kenal. Apa khabar Ayanda?
0: Ayanda.
1: Ya, sihat Ayanda?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dari
0: lepas itu tak sihat.
1: Allahumma salli ala. Moga Allah bagi sihat ya, bagi kuat insyaAllah.
0: Ya, ya.
1: Ayanda, ni tadi Mak Jah jawab tu. Macam mana? Betul ke tak tu agaknya tu?
0: Mak Jah jawab tu. Saya kata betul, kata saya nak beri lagi satu jawapan
1: dari
0: saya.
1: Boleh?
0: Ya, Mak Jah jawab tadi apa?
1: Kata dia burung pipit uban. Jadi satu. Betul eh?
0: Betul.
1: Betul.
0: Betul.
1: Yang kedua, kuda kepang katanya. Betul ke tidak tu?
0: Yang tidak berkaki eh?
1: Tidak berkaki tapi ada badan apa tu?
0: Dia tak sayangkan apa sebab tak berkaki kan? Tapi saya
1: anggapkan
0: betul juga lah.
1: Kepang
0: memang tak ada kaki orang.
1: Yang
0: mengayun
1: kan
0: dia.
1: Yang mengayun kat badan dia kan. Lenggang-lengguk dia.
0: Ada hadiah.
1: Tu dia. Baik, ini memang kita kena usulkan dengan tepukan lah. Tahniah. Terima kasih Ayanda.
0: Ayanda nak boleh tahu, boleh lagi satu.
1: Okey, apa?
0: Dua lagi ya, kalau boleh jawab.
1: Okey, apa dia Ayanda?
0: Puncak Gunung Ledang ada tiga kan? Namakan ketiga-tiga puncak itu. Yang itu yang pertama. Ini tawaran yang tinggi tu. Lepas tu. Gunung Ledang ada tujuh air terjun dia. Namakan tiga air terjun Gunung Ledang.
1: Apa dia?
0: Namakan tiga air terjun Gunung Ledang dan tiga puncak Gunung Ledang.
1: Tiga je kan?
0: Itu yang saya ada nak dia tahu. Ini dia lama sikit. Dia pusing sikit. Pukul macam tadi. Yang apa dia? Lama betul kan?
1: Lama betul.
0: Yang muda-muda dia tak dapat harga tu.
1: Betul. Berbaloi.
0: Tawaran istimewa kan.
1: Dia datang dengan tawaran ni tak tahan tu. Sihat alhamdulillah yang dia bau sihat juga sama.
0: Okey.
1: Baik, terima kasih yang dia.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia Ayanda dah pun berikan teka-teki ya. Dan dikatakan tadi, tanya untuk Mak Jah tadi, kita dah pun berikan tepukan. Betul pula jawapannya. Rupanya burung pipit uban. Saya pernah burung pipit, saya pernah tengok. Burung pipit uban saya belum pernah lagi tengok menyaksikannya ataupun pernah saksikan, tapi kita tak tahu itu namanya burung pipit uban. Dan juga kuda kepang tanya. Boleh tutup hadiah tu kabarnya tadi. Boleh belanja lah nanti Mak Jah dengan Abang Din. Okey, Mai, salam DJ, selamat datang. Selamat datang kembali yang menyapa melalui TikTok live kita, dan juga Kak Zura kita. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mausul je alias pun. Salam selamat. Selamat gaji. Selamat GJ. Selamat petang kot. Baik Mausul, insyaAllah. Baik, yang malu nak bertamu, terus sahaja hantarkan ke Wasabi Kami Bilik Hijau. Channel Tempung MJ pun ada juga hadir katanya. Bagi teka-teki satu. Macam Azizah kata kat sini tempat dia panas, petang hujan selalunya. Selamat datang kembali Indonesia dan semua yang bertamu manusia TikTok live kita di talian kita tiga dan juga betul juga. Okey, tak apa, kan kejap lagi kita akan bersama kembali. Ada dua yang ditinggalkan oleh ayahanda kita di Bukit Senggih. Katanya puncak Gunung Ledang ada tiga kan, ada tiga puncak Gunung Ledang, namakan ketiga-tiga puncak itu. Dan juga Gunung Ledang ada tujuh air terjun, tapi namakan tiga saja. Tiga pun cukup lah katanya, kata Ender kan. Namakan tiga daripada tujuh air terjun yang ada di Gunung Ledang. Yang ingat, yang tahu-tahu, boleh bersama dengan kami di talian Mesir dan juga Mursi Wasabi kami. Di talian kita siapa agaknya tu?
4: Assalamualaikum, Daim.
1: Ya, Waalaikumsalam.
4: Oi, Mak Usi Jasin lah. Dekat setengah tahun tak dapat tau. Hari ni bersuah pula.
1: Alhamdulillah. Setengah tahun memang lama lagi.
4: Memang lama. Bila-bila tekan dia putus.
1: Alamak.
4: Tekan dia putus.
1: Aduh.
4: Macam kata bosan lah, putus asa lah.
1: Aduh, janganlah putus asa. Doa-doa lah. Ni dapat ni, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
1: Habis tu ni nak jawab ke nak bagi teka-teki ke itu?
4: Nak bagi teka-teki.
1: Okey, saya catatkan. Apa dia teka-teki tu?
4: Ni ada satu senjata. Kalau kita nak panggil dia, satu nama perempuan, satu nama laki-laki.
1: Hai, main dua nama pula.
4: Kena panggil dua nama. Tapi senjata tu memang berguna pada kita semua. Tapi sekarang budak-budak sekarang tak adalah. Waktu tu macam maksud ni dah 70 lebih tahu benda tu. Kalau nak panggil dia, dua nama. Satu nama perempuan, satu nama laki-laki.
1: Oh, tapi dia merujuk pada senjata tu eh?
4: Senjata.
1: Senjata. Apa ni? Ni saya kena fikir ni. Saya kena fikir dengan diorang ni semua ni. Hai.
4: Tapi
1: Osu
4: bagi, tapi tak ada bagi-bagi apa-apa lah
1: macam Ayanda. Alah, tak apalah. Janganlah risau Ayanda. Apa dia bagi, dia dari hati. Kita pun dari hati juga. Bagi ilmu memikirkan.
4: Gail, terima kasih. Alhamdulillah.
1: Terima kasih. Maksud telefon tau.
4: Ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Mak Usul Jasin bersama dengan kita. Dia bagikan satu eh. Satu. Ni teka-teki kita lah ni. Satu senjata eh? Bayangkan satu senjata yang amat berguna untuk kita. Tapi mungkin di masa dahulu. Tapi kalau nak panggil nama dia ni, dia ada dua nama. Ada nama lelaki dan nama perempuan. Tapi dia merujuk kepada senjata tersebut. Apakah ia agaknya? Saya belum dapat fikir lagi. Di talian kita siapa agaknya tu. Assalamualaikum.
5: Halo, Assalamualaikum.
1: Oh ya, Waalaikumsalam. Abang Jasin, apa khabar? Sehat ke tu?
5: Dah lama tak masuk.
1: Aduh. Ini dah masuk ni, alhamdulillah. Sehat ke tu?
5: Kadang-kadang kan talian dia macam maksud tadi cakap lah. Kadang dapat, kadang tak dapat.
1: Aduh. Tak apa, diorang dah repair kot ni tadi. Nampak budak-budak ni repair tadi ni.
5: Agak-agak maksud punya kata-kata betul ke tidak, saya jawab.
1: Cik jawab, apa jawapannya tu? Senjata yang ada nama dulu.
5: Kacip Fatimah tak? Dengan tongkat Ali.
1: Kacip Fatimah dengan tongkat Ali eh?
5: Semua jadi senjata tu.
1: Tak payah juga.
5: Kacip tu boleh kepinang dan boleh bijak mencederakan orang. Jadi tajam.
1: Tajam kacip tu, jangan buat hal.
5: Tongkat Ali kan bedal orang, boleh mati pun boleh.
1: Sama je banyak sih. Mungkin
5: tak. Tak, tidak itu. Okey. Macam apa ayah anda Haji Kadir ni kan susah betul tu, tak boleh jawab kan. Kita tak orang Johor. Johor boleh dapat.
1: Kita tak ngapal lagi situ ilmunya.
5: Tak sampai pun tidak lagi. Terima kasih lah tadi dia ada datang ke rumah.
1: Oh iya ke, alhamdulillah.
5: Terima kasih lah dia datang dengan orang rumah dia, dengan anak-anak dia tadi.
1: Alhamdulillah.
5: Datang ke salu jarak saya.
1: Alhamdulillah, moga tersebar erat sentiasa satu rahim ni.
5: Terima kasih Tuan Haji Kadir dan anak-anak tadi kan. Okey.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ni kita nakkan terutamanya dari bersiaran bertamu di radio, dengarkan suara, terus berhubung mesra insyaAllah. Moga-moga yang baik-baik saja yang kita nakkan, yang positif insyaAllah. Okey, kita nak dengar ke lagu kejap. Tapi ingat-ingat teka-teki yang diberikan, terutamanya saya susun dari bawah ni. Mak Usul Jasin kata satu senjata ni, kalau nak panggil ni nama dia, dia ada dua nama lah, nama lelaki dan nama perempuan. Tapi dia merujuk pada senjata tu, apa agaknya senjatanya. Dan juga dua daripada Ayanda, Puncak Gunung Ledang ada tiga nama, namakan ketiga-tiganya. Dan Gunung Ledang juga ada air terjun yang sangat indah, ada tujuh air terjun. Tapi namakan tiga daripada tujuh tersebut. Ayuh kita layan yang ini, Kumpulan Ilusi dengan Inang Bujang Dandara di Melaka FM. Cetaka Cetaki.

0: Itu dia KFM
1: mempesonakan.
0: Ya, itu dia. Di 102.3 Radio nombor 1 Omaka Ajetega Ajetegi di Omaka FM 102.3. Okey, kita masih lagi bertemu dan masih ada teka-teki yang perlu dijawab. Kalau yang tadi dah dengar yang baru punya, yang minggu lalu, pada sekilo baldi pasir, apa yang harus kita letak supaya jadi ringan? Itu daripada kiriman Syafiq. Dan daripada kiriman Wan Cak Jabar, dalam anggota badan kita, anggota mana paling manja? Anggota mana paling manja dalam anggota badan kita ini terutamanya? Okeylah, di talian kita siapa katnya tu? Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Jadi kita
2: boleh bagi teka-teki satu tak?
0: Boleh, tak ada masalah. Apa teka-tekinya? Cerita.
2: Banyak-banyak pisang-pisang apa yang boleh terbang?
0: Pisang apa boleh terbang? Alamak. Banyak-banyak pisang-pisang
2: dalam senarai teka-teki tu. Macam mana teka-teki tu? Saya tak mendengar tadi.
0: Oh, yang mana? Yang lain-lain ni?
2: Tengah makan tadi.
0: Oh, ok. Kan kejap lagi saya ulang kan?
2: Ya.
0: Ni banyak-banyak pisang.
2: Tanya lah tu. Banyak-banyak pisang-pisang apa boleh terbang kan?
0: Ya.
2: Ok, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jasi kita, banyak-banyak pisang. Pisang apa boleh terbang? Yang ini. Oh, mabuk juga ni. Kalau biasa pisang apa, pisang emas bawa belayar kan. Ini pisang apa boleh terbang? Pisang apa, pisang apa? Cerita. Okey, teka-teki yang pertama ini tadi, antara yang lainnya, Abang Jasin kita ni tadi, banyak-banyak pisang, pisang apa boleh terbang? Dan Mausu Jasin, ada satu senjata ni, dia kalau nak panggil nama dia, dia ada dua nama lah. Nama lelaki dan nama perempuan. Tapi merujuk kepada senjata ini, apakah dia agak senjata itu? Daripada kiriman ayah dia pula, ayah dia kata, puncak Gunung Ledang ada tiga. Namakan ketiga-tiga puncak tersebut. Dan yang kedua, Gunung Ledang ada 7 air terjun. Tapi namakan tiga je. Tiga pun cukup lah. Okey, Rokia Terantai kata nak jawab kiriman ayah dia tu. Puncak Gunung Ledang pertama, bukan puncak Gunung Ledang. Ini air terjun. Pertama, air terjun Puteri Gunung Ledang. Yang pertama, air terjun Puteri Gunung Ledang. Yang kedua, air terjun Puteri Bunian. Air terjun Puteri Bunian. Dan yang ketiga, air terjun Dayang Puteri. Yang ketiga, air terjun Dayang Puteri. Terima kasih Kak Rekha Teratai. Nanti kita dengarkan betul atau tidak daripada kiriman ayah anda kita. Okey, Kak Zura kata, Mak Senah kirim kan, katanya Mak Senah cakap pisang lang. Mausur Jalias juga kata sebelum tu pisang lang katanya. Betul ataupun tidak tu, nanti kita dengarkan. Kokot Nadia nak jawab lagi, nanti kita confirmkan dengan Abang Jasli kita. Baik, di talian kita siapa agaknya tu? Walah, satu ni terputus saja ya. Di talian kita siapa tu?
3: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
3: Dah ada orang jawab tu. Betul lah tu, pisang lang. Maksud pun nak jawab pisang lang juga.
0: Pisang lang juga eh? Kita catit dengan Maksud eh? Baik, kasih masuk. Pisang elang. Betul ataupun tidak tu? Pisang elang. Okey, jawab lagi. Nanti kita tanya Abang Jasi kita. Betul ataupun tidak? Pisang elang ataupun pisang elang. Ramai ni jawab tadi. Mak Senah ada, Mak Usu ada. Mak Usu pula ada dua, Mak Usu Jasin satu, Mak Usu Jajak Alias pun satu. Yang mana satu kah agaknya jawapan? Okey, kita nak bersama dengan yang ini. Siapa di talian kita? Hello.
4: Hello.
0: Ayanda.
4: Ayanda. Ayanda nak jawab.
0: Okey.
4: Yang tadi ada yang jawab tu. Balik tu. Apa ni? Sungai apa ni? Air terjun tu dia terbalik tu.
0: Dia terbalik.
4: Jawapan tu betul tapi dah terbalik. Yang kedua tu dah ada terbalik. Yang dia nak jawab ni.
0: Okey.
4: Sanglang tu mungkin betul lah. Saya tu nak jawab, orang nak jawab kan. Lepas tu. Mak Usu tadi. Saya nak jawab. Rasa-rasa saya lah. Seperti yang Jasmi cakap tadi. Namakan Kacip Fatimah. Kacip Fatimah, Kacip tu.
0: Kacip tu.
4: Kacip Fatimah. Lepas tu yang kedua. apa yang kedua ya. Wow. Yang kedua apa ya, yang kedua dia punya jawapan ni?
0: Yang tadi Tongkat Ali kata dia.
4: Ketimak dan Tongkat Ali.
0: Hmm.
4: Tongkat Ali.
0: Hmm.
4: Betul tu saya Tongkat Ali atau Kacik Fatimah.
0: Ah.
4: Yang dua-dua ni saya jawab Kacik Fatimah dan Tongkat Ali.
0: Baik, insyaAllah. Yeah. Macam dia ya. Okey, baik.
4: Yang layan dia punya tu, dia orang kena membetulkan.
0: Hmm.
4: Tapi dia kena jawab.
0: Ah.
4: Betul. Tiga tu kena jawab betul-betul.
0: Betul-betul. Kedudukannya ya. Ada yang terbalik tadi ya.
4: Ya.
0: Okey, baik.
4: Ada hadiah.
0: Ah, bukan kosong eh. Baik. Aduh. Macam macam tadi dapat dah rezeki dia.
4: Dari
0: Jasri pun
4: datang pun
0: balut
4: dapat.
0: Ah, tu dia. Terima kasih ziarahkan Abang Jasri tadi. Terima kasih Ayah Anda.
4: Ya, saya ziarah dia tadi. Ya.
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ayah Anda.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah anda kita dah bukit senggih. Tu dia. Sikit terbalik. Sikit je. Kena betulkan. Kena betulkan insyaAllah. Okey. Di tangan kita berikutnya. Siapa? Oh. Satu ni dia putus. Tapi tak apa. Saya ulang kembali. Teka-teki yang bertamu tiga dan juga waktu ini. Antaranya dari bawahnya. Antaranya yang terkini lah. Banyak-banyak pisang. Pisang apa yang boleh terbang? Ada jawab pisang lang. Maksud Jasin kata satu senjata. Tapi kalau nak panggil dia, dia ada dua nama. Satu nama lelaki, satu nama perempuan. Apakah dia agaknya? Dan juga ada perkembangan ayah anda, Puncak Gunung Ledang ada tiga kan? Namakan ketiga-tiga puncak tersebut. Dan satu lagi ialah Gunung Ledang ada tujuh air terjun. Namakan tiga. Tiga saja pun cukup. Rokiah Tratatri cuba kata dia dah hampir betul. Cuba terbalik sikit. Kalau betul kan tu adalah rezekinya. Kak Sadiah Ahmad katanya pisang lang juga. Kak Sadiah kita kata pisang lang. Betul atau tidak eh? Kak Sadiah kita, Kak Sadiah Ahmad menjawab betul atau tidak ni. Yang kita dengar kejap lagi betul ke tidak jawapannya tu. Baik, di talian kita siapa tu agaknya?
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Macam ni.
0: Lain macam dia punya tarik dia lah. Ini hari ini minggu. Sehat awan.
5: Alhamdulillah.
0: Yang ini yang kita nak dengar kan? Ya. Alhamdulillah. Syukur
5: Wan. Ni Wan
0: Cak Jabar. Ya, ni Wan Cak Jabar. Ni nama komersial lah. Hai. Okay. Macam mana cuaca sana? Baik jawab lagi.
5: Nak kata okey pun okey juga.
0: Okey jugalah kan. Panas pun panas, hujan pun hujan ya.
5: Kalau kata panas memang panas. Kalau dia hujan dia pun hujan.
0: Betul lah. Aduh. Teka-tekinya. Apa teka-teki itu?
5: Teka-tekinya dah ada yang jawab belum tu? Yang minggu lepas tu?
0: Yang minggu lepas tu Mak Jah jawab. Tangan kiri ya tadi ya.
5: Betul.
0: Belum betul lagi. Kita potong.
5: Cuba lagi lah. Anggota mana yang panggil? Tak boleh disentuh anggota tu.
0: Tak boleh sentuh eh?
5: Oh, dia siap.
0: Aduh.
5: Memang manja.
0: Apa dia punya gelak tu. Dia ada something tau.
5: Cuba.
0: Baik.
5: Cuba yang mau tu punya tadi tu.
0: Okey.
5: Apa yang senjata apa yang perempuan boleh lelaki belum boleh kan?
0: Ada nama perempuan nama lelaki.
5: Kalau lelaki Tongkat Ali lah. Kalau bukan Tongkat Ali namanya.
0: Tongkat Pas Ali boleh kan?
5: Baik. Yang kita tu kan Cik Fatimah tu.
0: Betul Cik Fatimah eh. Baik.
5: Yang ayah anda punya tak berani jawab lah. Minggu depan lah kawan.
0: Minggu depan kita cari jawapan dia. Baik Wan. Okay. Terima kasih Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Cak Jabar bersama dengan kita. Terima kasih Zahir katanya. Dia siap sendawa eh. Alhamdulillah mi kari sedap. Sabar dia kalau tengah kita konti kan mesti dia ajak makan mi kari tu. Sabar. Urut dada sampai ke perut dia ni. Okey, di talian kita siapa agaknya tu?
6: Halo, saya yang datang.
0: Ya, saya.
6: Mau sudah bagi jawapan dah. Kesian
0: dah orang tak jawab. Itulah apa jawapannya ni? Betul ke tidak tu yang ditamukan tu jawapannya tu?
6: Tiga-tiga salah.
0: Tiga-tiga salah?
6: Minta maaf tau, betul.
0: Ha.
6: Ada M kalau dia kakak, dia banyaknya.
0: Ah, macam mana tu? Kalau apa?
6: Kalau kita cakap orang yang lebih tua daripada kita, dia perempuan. Kita cakap dengan anak.
0: Bergantung lah, kadang panggil makcik ke apa ke?
6: Oh, tak. Kak.
0: Ha?
6: Kak.
0: Kak, ha?
6: Lagi kalau kita panggil...
0: Oh, kak.
6: Selain daripada ayah, kita panggil apa? Bapak, kan?
0: Bapak. Bapak.
6: Ha? Pak.
0: La ilaha illallah. Betul lah satu nama tu merujuk ke sana. Dua nama merujuk satu. Siapa eh? Apa? Alamak. Dah marah.
6: Tiga-tiga orang tu tak marah.
0: Jangan marah. Nanti kena jual.
6: Maksud dah bagi dah. Bantu maksud bukan main kuat laju tu lah. Cik salah je. Maksud jawab
0: je lah. Baik maksud. Terima kasih.
6: Terima kasih.
0: Ah, tu dia maksud kita. Dah putus pula. Maksud kita dapat pecahkan kebuntuan. Baik yang mengacip pun bukan. Yang bertongkat pun bukan. Rupanya kak. Pak, bukan sebab apa, bukan sebab istilah apa. Kakak, pak. Ya pak, ya kak. Ya kak, digabung ke kapak. Ambil kau. Okeylah. Itu dia macam-macam kadang-kadangnya jawapannya kan. Okey. Yang ini tu ayanda, ayanda ya, dengar-dengar ayanda ya. Rukiah ternyata katanya dia dah betulkan jawapan dia. Katanya puncak Gunung Ledang, ada air terjun. Air terjun Puteri Gunung Ledang. Air terjun Puteri Gunung Ledang, itu yang pertama. Yang kedua, air terjun Dayang Puteri. Air terjun Dayang Puteri. Dan yang ketiga, air terjun Puteri Bunian. Air terjun Puteri Bunian. Betul ataupun tidak ketiga-tiga jawapan tu? Itu kisah Alkisahnya. Okeylah, kejap lagi tenang bersama kembali dalam cerita-cerita teki. Dengar-dengarkan yang ini terlebih dahulu. Apa lagunya? Kita layanlah apa lagi? Cetaka, cetaki di Melaka FM.

0: FM mempesonakan.
1: Yang lagi FM mempesonakan radio nombor 1 orang maka. Dah pun sampai ke minit-minit akhir untuk kita bersama dalam Cetaka Cetaki. Ayuh kita bersama dengan perkara kita ini. Siapa di talian kita? Hello.
2: Hello, Dahil.
1: Ya, saya Ayanda. Ha.
2: Orang jawab tadi tu, dia dah betul kan?
1: Betul.
2: Tapi saya nak minta dia beri satu lagi jawapan. Orang daripada mana tu?
1: Ni Rokiah Teratai. Kak Rokiah Teratai kita. Dari mana Kak Rokiah? Dari mana Kak Rokiah? Tolong Kak Rokiah.
2: Daripada mana dia? Kalau dia boleh jawab yang lagi satu, dia istimewa lah yang beri kan.
1: Tu double lah.
2: Double lah kan. Satu tu saya tak beri lah sebab saya beri dua. Satu ucap benar ledang.
1: Betul.
2: Satu yang tu betul. Saya rasa dia betulkan. Dah betul.
1: Betul.
2: Cari tu.
1: Dengar tu Kak Rokiah. Tu dah sebelah tangan tu.
2: Rokiah. Orang mana saya tak tahu .
1: Orang mana Kak Rokiah? Tolong kabarkan Kak Rokiah.
2: Terima kasih dah.
1: Baik, terima kasih Ayanda. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Tu dia Ayanda dah bukakan. InsyaAllah ada rezeki tu untuk Kak Rokiah kita. Yang satu tu dah betul. Jawabkan satu lagi tu. Puncak Gunung Ledang ada tiga. Namakan ketiga-tiga nama puncak tu. Kak Rokiah tata kita dari mana ya? Kalau boleh jumpa Ayanda insyaAllah. Ayanda memang ada bagi rezeki lah insyaAllah kan. Baik, di talian kita siapa agaknya tu?
3: Halo, Assalamualaikum
1: Da'im. Waalaikumsalam Bayi Asri kita. Baik.
3: Rukiah Terata je di Melaka. Tak lah dia punya jasin dia. Dia selalu nama dia tu.
1: Itulah. Dia jasin belah mana kan?
3: Rukiah Terata popular tu.
1: Itulah kalau boleh dapat dia tu hubungi kan?
3: Radio klasik, radio apa. Saya dengar suara apa nama dia.
1: Baik. Alhamdulillah.
3: Ada bahan yang saya apa. Boleh tak?
1: Apa tu?
3: Sejenis buah kan?
1: Sejenis buah?
3: Tapi di antaranya bahannya boleh buat pelita.
1: Sejenis buah tapi bahan ni boleh buat pelita .
3: Boleh buat pelita. Macam-macam 5-6 ponsi dia boleh buat. Buah tu. Memang berguna.
1: Boleh dibuat pelita.
3: Memang paling dekat dengan kehidupan kita lagi.
1: Apa dia?
3: Apa tu buah tu? Ada 5 ponsi dia yang utama dia tu.
1: Ada 5 ponsi utama .
3: Tapi antaranya dia boleh buat pelita. Pelita minyak.
1: Kita minyak air. Apa dia agaknya?
3: Apa buahnya tu? Boleh dimakan. Paling dekat dan kita hari-hari.
1: Boleh dimakan . Okey.
3: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak si kita tak tahu je tau. Dia yang terakhir yang sempat dia tinggalkan untuk kita bawa ke minggu hadapan. Jadi sebelum mengakhiri cetaka-cetaki, kita nak ulang kaji boleh . Sejenis buah, dia boleh dimakan dekat dengan kita dan dia ni boleh dibuat pelita antaranya. Apakah dia? Dan daripada kemarin banyak sigap, banyak-banyak pisang-pisang apa yang boleh terbang? Dan Mau Sujasin tadi dah pun memberikan jawapannya tadi . Dan daripada kiriman Ayanda, puncak Gunung Ledang ada tiga. Namakan ketiga-tiga puncak itu. Apa dia agak je? Dan yang sebelum tu, Wan Cak Jabar kata, dalam anggota badan kita, anggota manakah yang paling manja? Ya, kata tak boleh sentuh, mantang dia sentuh. Dan Syafiq di Tulian Tunggal, pada sekilo badi pasir, apa yang harus kita letakkan supaya jadi ringan? Apa dia agaknya tu? Okey, akan kita bawa ke minggu hadapan terutamanya. Terima kasih kerana bersama dengan kami.

0: Kami di Melati FM 102.3 dalam Cetaka Cetaki. Melati FM mempersembahkan insyaAllah akan bertamu pada hari Isnin akan datang pula. Walau di mana jua anda berada, terima kasih kerana mendengarkan kami di Melaka FM. Yang ini dengar-dengarkan terlebih dahulu Melaka FM.
1: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin? Kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

KFM 102.3 mempesonakan. Ya, di 102.3 nanti kita akan bersama dengan Berita Pagi FM. Dan sebagai panduan sekali lagi untuk muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, 4.30 minit petang nanti kita akan bersama dengan Berita Melaka FM. Ingat ya, Berita Melaka FM 4.30 minit petang. Dan masuk waktu solat Fardu Asar bagi negeri Melaka ialah pada pukul 4.31 minit petang dalam Berita Melaka FM nanti. Dan pukul 5 kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk kita ketahui yang terbaik dari sana, insyaAllah. Bapa pun terus dengarkan kami walau di mana jua anda berada. Layan yang ini terlebih dahulu.

0: Kadang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Boleh curia, boleh kangana, hai main ho gaya tera sajna.
0: Eh, lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Assalamualaikum, apa khabar orang Melaka? Kita jumpa lagi dalam segmen Jana Minda bersama dengan saya Ustaz Fazli Samin. Okey, hari ini saya nak sharekan pula apa tips, apa panduan dalam kita nak membantu anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat dan kita juga tuan-tuan menjadi ibu bapa yang hebat. Okey tuan-tuan, satu tip yang sangat bermakna yang hari ini boleh membantu diri kita, anak-anak kita dan isi keluarga kita menjadi keluarga yang hebat. Tolong jaga tiga hubungan ni. Apa hubungan apa tu? Yang pertama tuan-tuan, jaga hubungan dengan Allah. Saya ulang, jaga hubungan dengan Allah. Satu persoalan orang tanya saya, Ustaz, kenapa saya tak kuat Ustaz? Kadang-kadang Ustaz, saya ni cepat terpengaruh dengan perkara-perkara luar. Cepat hari ni terpengaruh dengan anasir-anasir yang menyebabkan hari ni keluarga saya hancur dan sebagainya. Jawapan saya satu je tuan-tuan. Kenapa kita tak kuat? Sebab hubungan kita dengan Allah pun tak kuat. Alamak, masing-masing dah tertunduk kepala ya. Lepas ni hashtag tip. Kalau kita jaga hubungan kita dengan Allah tuan-tuan, jaga ibadat kita, jaga amalan kita dengan izin Allah, Allah akan beri kita kekuatan dan Allah akan permudahkan segala urusan kita, bukan sekadar di dunia tuan-tuan, tapi juga di akhirat. Sebab itu tuan-tuan, sebagai ibu dan ayah, kita kena bantu anak-anak kita, kena bantu isteri keluarga kita taat pada perintah Allah, khususnya solat. Sebab itu Allah bagi tahu dalam firman-Nya dalam Al-Quran, a'uzubillahi samialim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat dapat mencegah daripada fahsyah dan mungkar. Kita tak nak anak-anak kita terlibat dengan perkara mungkar. Kita tak nak anak-anak kita terlibat dengan perkara fahsyah dan mungkar. Tuan-tuan, solat kita kena jaga. Kalau solat okey, insya-Allah yang lain pasti okey.

0: Yang kedua tuan-tuan, parent. Didik anak-anak supaya hormat pada ibu dan ayah. Kena ingat ya, baik buat anak-anak dekat luar sana, redha Allah terletak atas keredaan ibu dan ayah. Tuan-tuan, kita nak anak-anak kita hormat kita sebagai ibu dan ayah, kita juga perlu hormat ibu dan ayah kita. Kerana saya yakin dan percaya, mungkin ada ibu dan ayah yang masih hidup. Kalau ada ibu dan ayah kita yang telah pun meninggalkan kita, kita ajar anak-anak kita hari ini, sedekahkan Al-Fatihah buat mereka. Mudah-mudahan orang kata apa, walaupun jasad ibu dan ayah tidak ada, tetapi ingatan buat ibu dan ayah tetap hari ini berada dalam jiwa mereka. Dan yang ketiga tuan-tuan, ajar anak-anak kita ini menghormati guru. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Bila kita hormati guru, segala ilmu yang anak-anak kita dapat pasti akan dapat keberkatan. Betul ke tak betul? Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat, ada anak-anak kita ini kadang dah tak pandai, dah tak reti, dah nak hormat guru. Kadang-kadang guru tu dijadikan sebagai musuh dalam diri dia. Allahu Akbar. Kita tak nak tuan-tuan . Jadi tuan-tuan, ingatkan kepada anak-anak, jaga hubungan tiga perkara ini. Yang pertama, jaga hubungan dengan Allah. Yang kedua, jaga hubungan dengan ibu dan ayah. Yang ketiga, jaga hubungan dengan guru-guru. Saya yakin dan pasti tuan-tuan dan puan-puan, tiga perkara ini terjaga, insyaAllah yang lain juga tuan-tuan akan terjaga. Mudah-mudahan tuan-tuan, dengan tips yang saya kongsikan dalam segmen Janda Minda ini, menjadikan diri kita bukan sekadar insan yang hebat, tetapi tuan-tuan, hamba Allah yang taat, yang akan hari ini diterima amalan dan dimasukkan ke syurga Allah, kekal abadi di sana, insyaAllah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Janda Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Janda Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
2: Radio No. 1 Orang Melaka. Yeah.

0: Hormat dan kasih sayang, asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian. Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Frekuensi di Port Eastern Negeri 9, 102.3.

0: Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan litar bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategi dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan iLegacy dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan iLegacy membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Balgonnell di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantar virus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Butiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar gear pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super, masalah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Ta'zim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelantan TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

boleh kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Ya, itu dia dimensi 60-70 di Melaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat memandu. Selamat mengetih. Selamat menyandar. Semoga selamat dalam segala perkara. Selamat juga berkongsi rezeki. Terima kasih terima senang tadi kat Zuranya dengan suami. Ada rezeki yang dikongsikan. Barakallah. Pergi tadi mana pula kan? Alhamdulillah. Okey, terima kasih Kak Nani. Selamat datang. DJ Daim, apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. 60-70 akan bertamu hingga pukul 6.30, tapi bersama dengan saya insyaAllah hingga pukul 6 petang ini terlebih dahulu. Dan daripada kiriman Pak Tun Serkam katanya, salam DJ Daim, selamat datang, nakkan lagu Rebutan Aceh daripada Usmani Ramli, nak tunjukkan untuk isteri cinta dan teman-teman Melaka FM, semoga sukses selalu insyaAllah. Okey, daripada kiriman ini, siapa ni agaknya ni? Kita dengarkan suara, kita dengarkan siapa agaknya tu.
1: Assalamualaikum DJ Pak Saleh.
0: Ya, aku salam Wan.
1: Apa nanti shock 60, 70, 80 Wan Cak Ba nak minta lagu lagu

0: kau turun, akhirnya turun mencari teman. Ah, lagu tu, lagu tu. Kalau ada, tak tahu tajuknya apa. Macam cakma tak tahu. Ah, tajuknya. Kalau dapat tu, kalau yang lagi satu, kalau tak dapat lagi satu lagu, lagu Tiga Kupang. Ah. Ah. Kalau ada lah.
1: Insyaallah.
0: Tu lagu tu dua tu 70 ke 80 tu.
1: Ha, yang satu tu 60 tu.
0: Ha, tak tahu. Kalau tersenarai, cakap senarai.
1: Insyaallah.
0: Ha, nanti kulit tukar lagi.
1: Ha.
0: Okey. Nanti pukul 5:30.
1: Ya.
0: Wan
1: cabar bunyi balik. Baik, insyaAllah. Ada lagunya Wan. Jangan digisaukan. Okeylah, daripada kiriman Kak Rani Pelangai, katanya salam Daim, nak dengar lagu Semakin Hari Semakin Sayang daripada Zuhanul G. Rashid. Nak ditujukan pada Kak Rab, Kak Bib, Kak Azan, Nur Kamaria, Mak Usu, Ayahanda, Pak Tua Serka, Mak Longawa, Mak Ajah, Mak Ayah, Mama Nomi, Mawar Merah dan semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih Daim, Semakin Hari Semakin Sayang. Ceh, sayang apa agaknya tu. Itulah antara lagu-lagu yang dipinta menerusi WhatsApp bila kan. Ha, tapi kita nak bersama juga dengan suara pendengar-pendengar Melaka FM. Ha, siapakah agaknya yang bertamu di hujung tu? Sebab waktu amat sikit bersama dengan saya ni kan. Okey, bersama siapa tu? Assalamualaikum.
2: Siapa Daim?
1: Aku salam siapa tu? Halo. Oh, tunggu diam lah baru. Halo Daim. Ha, dah hilang lah. Cik abang kita call balik. Ha, baik, di talian yang berikut je. Siapa tu?
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Jaoi.
3: Ha. Apa khabar?
1: Khabar baik. Apa khabar? Sihat petang ni?
3: Sihat. Baby apa khabar?
1: Ha, hai, baby sihat. Baby nampuk sihat. Aduh.
3: Ya, nampak.
1: Ada, alhamdulillah. Barakallah. Habis tu, Mak Jah, baby yang kat rumah tu sihat?
3: Sihat.
1: Ha, baby Din.
3: Boleh bersihat.
1: Ha, baby Din tu. Ha, sedap kan dia kita. Ha, ini petang ni nak tuju kat siapa agaknya? Apa lagu nak minta tu?
3: Lagu daripada Saloma dengan Haji Jaafar.
1: Hmm.
3: Lagu dia apa
1: eh? Jangan apa. Jenuh nak cari ni kan?
3: Itulah. Nanti jap. Lagu dia ni Haji Jaafar. Kasih Paduan Kasih.
1: Paduan Kasih eh. Ha,
3: kalau tak ada Zali Amin. Elo-elo sayangku.
1: Elo-elo sayang. Yang ada Paduan Kasih ada, tapi dia versi Jezafar dan Norma Diah namanya.
3: Ya, boleh
1: lah. Ada. Kita susunkan.
3: Okey, cantik. Buat ucapan kepada Pak Wan, Ayah Negadi, Mahu Selajar Alia, Kanan Selangai, Pak Tua, dan juga kepada Selajar Jojo,
1: Pak
3: Cik Ma, dan kepada Popon Malaysia, Abang Zik Pantun, Kak Maria, dan Mak Nam, Mak Nam Comel lo.
1: Alamak.
3: Okey, kata Kak Abin Mak Long.
1: Okey.
3: Dan juga kepada semualah yang mengadi Maja ni, selamat mendengar dan misi 60-an.
1: Ya. Yeah.
3: So, kepada Daim. Daim kalau ada menceria selalu.
1: Eh, jangan. Jangan
3: asyik nak menekan.
1: Ya, alamak, yang itu kita risau. Itu kita risau sangat. Jangan menekan-nekan.
3: Okey, Daim.
1: Baik, terima kasih aja.
3: Apa tu, kok Daim cepat.
1: Eh, sabar je. Baik, terima kasih aja.
3: Ada dua lagi. Kepada Kak Niki. Sekarang Kak Niki ngajuk dengan Mak Eton.
1: Alamak. Aduh, jangan. Tanya kan.
3: Kan dia kata dengan orang tak ucap, dengan dia tak ucap, orang ucap. Okey, terlupa selalunya.
1: InsyaAllah.
3: Okay. Bye Daim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Datang dah bawa baby tau.
1: InsyaAllah.
3: Okay,
1: bye. Terima kasih. Itu dia majah kita. Baik, kita nak bersama dengan siapa ni? Dengan Kak Bib. Yang kiriman Kak Bib kita. Assalamualaikum, selamat datang Daim. Katanya nak minta sebuah lagu daripada Dato' Ahmad Jais. Buat semua yang kenal Kak Bib juga. Nak sebut nama ramai bernau lah katanya. Selamat minum petang semua ya. Okey, Daim balik nanti, hati-hati. Okey, jaga diri. Ingat Kak Bib. Kalau tengok Kak Bib, ingat Kuih Lidah Buaya. Alamak tuan, sabar je lah. Okey, kita akan layan lagu-lagu tersebut terlebih dahulu, yang mana sempat kita sempatkan untuk jam yang pertama ini ataupun sesi yang pertama ini. Layan terlebih dahulu yang ini, Aris Mahal dan juga Rafael Abang dengan Dari Hati ke Hati, dari filem Anak Buluh Betong 1966 di Melaka FM Dimensi 60-70.

0: dari tahun 1962, filem Nur Leila dan nyanyian lagu ini Nur Madiah dan juga Aziz Jaafar di Bak FM. Waktu amat cemburu dengan segmen Dimensi 60-70, kerana bersama dengan saya hingga pukul 6 ini, insyaAllah saya tak tahu sempat tidak nak kudarakan panggilan ini yang pertama, yang bertali arus ini, tapi saya nak kudarakan ini terlebih dahulu daripada Kiman Maklum Awal. Apa cerita tu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mengucapkan sama bekas.
0: Terima kasih.
1: Petang ni Maklum nak minta lagu Termenung. Nyanyinya Rokia Ahmad.
0: Rokia Ahmad.
1: Lagu ini Maklum ucapkan kepada Mama Nomi, keluarga Mak Aja, Kak Nani, Mak Ustazalia, Zura Juju, Mak Sena, Pak Awan sekeluarga, Mak Yam dan bertamu, Ramli bertamulu. Kak Bik, Kak Ram, kepada Pak Tua Sekam. Kepada semua sekali lah, mana yang mendengar petang ini lagu-lagu 60-an, Maklum ucapkan selamat mendengar. Kepada Daim, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Along. Itu dia daripada kiriman Diana pula, katanya assalamualaikum Daim. Kak Diana nak minta satu lagu daripada Persembahan Fatimah Imamin, Jangan Mengenang. Sayang Jangan Mengenang tu sikut. Buat hati yang ada di Tangga Batu dengan ucapan ceri-ceri selalu. Terima kasih DJ Daim. Saya cari-cari tadi lagu Maklum tadi yang diminta tu, Rokia Ahmad, saya cari tak ada pula. Kamari Ahmad ada, saya siarkan Kamari Ahmad Dan daripada kiriman Pak Aim, kita katanya nak dengarkan lagu Aku Tetap Merinduimu daripada Persembahan Ramli. Itu waktu yang saya sempat untuk kudarakan, terutamanya lagu-lagu yang telah pun dipinta. Dan kepada pemanggil nanti sekejap lagi, insyaAllah bersama dengan dia dengan sambungan Dimensi 60-70 di Melaka FM hinggalah pukul 6.30 minit petang nanti. InsyaAllah minggu depan kita akan bertemu lagi. Terus setia dengarkan kami di Melaka FM Radio Nombor 1 Melaka Dimensi 60-70. Sesi yang pertama berakhir di sini. Kejap lagi sesi yang kedua bersama dengan DJ Lia di Melaka FM. Jumpa dan jumpa lagi 10.02 hari Rabu ini di Melaka FM, mempersonakan ini semua untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayah Bakar ada macam-macam cara tak nak tipu kita. Ha, macam ni.
1: SIM card puan ni kan telah terpilih untuk sertai pelaburan emas patuh syariah. Ha, pelaburan ni kami hanya tawarkan kepada mereka yang terpilih saja. Jadi puan jangan risau ya puan, harga emas di pasaran kukuh. Jadi puan tak akan rugi, malah akan untung dan untung lagi adalah puan. Ha, puan mesti suka emas kan?
2: Jomlah join Uncle laburan mata wang digital. Jad, sekarang zaman semua digital kan. Beli barang sekarang pun sudah cashless. Sebelum orang lain semua sedar tentang perang, baik kita buat dulu je.
0: Jangan kita terpedaya pula. Kalau tidak, nasib kita samalah macam ni.

0: susahnya pun abang dah dua kali dah pergi. Joya, Joya, abang ni siap-siap dah mimpi-mimpi orang panggil abang Haji Dola tau.
1: Maafkanlah saya, bang. Saya pun tak sangka nak jadi macam ni.
2: Allah, Hijat. Hijat, kenapalah kamu ni, Hijat? Mudah nak percaya benda-benda macam ni. Kat TV, kat radio dah selalu dah cakap pasal penipuan pelaburan ni semua. Yang kamu terjebak juga. Wah, sakit dah demak ni lah mikir kan.
3: Ha, ni ada tip nak elak dari jadi mangsa scammer.
4: Okay, saya suka untuk ingatkan diri saya sendiri dan juga orang ramai. Terutamanya pendengar-pendengar Melaka FM ni lah.
5: Yeah.
4: Kita kena sentiasa berhati-hati. Lebih-lebih lagi jika berurusan secara online ataupun dalam talian. Jangan mudah terpedaya dengan janji-janji palsu. Fikir logik lah ya. Tak ada siapa nak bagi kita duit yang banyak macam tu je.
5: Betul-betul.
4: Dia mesti ada umpan dia tu. Jadi jangan biar diri kita terpedaya. Cepat-cepat putuskan talian dan segera hubungi NSRC di talian 997.
3: Ingat, jangan sampai terjerat.
6: Pesanan ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM mempesonakan.
7: Ada yang suka lagu

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Mandani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 11 Mei 2026, hari Isnin bersamaan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang tersetia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM yang sudi hadirkan diri di TikTok Melaka FM pada hari ini. Okey, hari ini saya DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk santai relax 6 petang hingga 12.30 malam. Dan waktu ini kita masih lagi dalam dimensi 60-70. Kita layan lagu-lagu era 60-an dan juga 70-an. Dan malam nanti 9.30 minit malam sampai pukul 12.30 malam, kita akan layan pula lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesanakan.

Melaka FM 102.3 mempersonakan 6.26 minit petang ketika ini. Dan sampai di sini saja untuk Dimensi 60.70 untuk hari ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bersama lagi setiap hari Isnin pukul 5.30 minit petang sehingga pukul 6.30 minit petang. Dan sekejap lagi kita akan dengarkan rancangan Permata Hati yang bertajuk Taubat Segala Yang Membangkitkan Ibadat, yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Dan juga disampaikan info waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.16 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempersonakan.

mulalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni kenalah saling bertolak ansur dan hormat menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada

Lock FM 102.3 mempesonakan 6.55 minit petang ketika ini. Masih lagi bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk santai relax 6 hingga 12.30 malam . Okey, kita ada ucapan daripada Kak Latifah dari Singapura. Salam sejahtera DJ bertugas di udara Melaka FM. Semoga sukses sentiasa. Dari Singapura hadir dan ucapan untuk sahabat-sahabat di Singapura, Kak Hajah Nur Kamaria, Abang Haji Yusuf.

Nab dan Latifah Ibrahim di Tanjung Rimau, Alor Gajah. Juga untuk saudara mara yang berada di Ipoh Perak, Paroi Jaya, Datin Nolila dan juga Datin Rokiah di Seremban, untuk semua selamat petang. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dikeudarakan. Terima kasih Kak Latifah dari Singapura. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Rahmat Eka Matra, Rajuk Melaka FM.

Nak FM 102.3 mempersonakan dah pun masuk jam yang kedua Lia bertugas hari ini, edisi 11 Mei 2026, 7.1 minit malam ketika ini. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Selamat berehat, mungkin ada yang baru sampai rumah, ada yang masih lagi dalam perjalanan. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju, pandu dengan tenang-tenang dan sentiasa fokus dalam pemanduan anda. Tak ada apa pun nak dikejar, rumah tak lari kan? Jadi hati-hati memandu dan apapun, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda, okey? Baik, disampaikan info waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.16 minit malam. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
1: Di dalam kehidupan kita ni, ada orang yang diberi sakit dan ada orang yang diberi kesihatan. Sakit ini satu daripada ujian Allah SWT. Dan sakit ni dia terbahagi kepada dua. Pertama, sakit zahir. Sama ada dari sudut tubuh badan, anggota dan sebagainya. Yang keduanya ialah sakit dalaman. Sakit dalaman ini ialah merupakan sakit yang menyerang di dalam hati manusia. Yang ianya merupakan salah satu daripada penyakit-penyakit mazmumah yang ada di dalam hati manusia. Jadi orang yang diserang dengan penyakit zahir adalah lebih ringan daripada orang yang diserang penyakit hati. Walaupun tubuh badan atau fizikalnya sihat, tetapi kalau sekiranya hati itu diserang dengan penyakit, maka ia adalah satu masalah yang besar dalam kehidupan, sehingga akan menampakkan berbagai-bagai simptom di dalam kehidupan zahir. Bagaimana kita nak mencari petua-petua penawar bagi sakit hati? Yang pertamanya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita membanyakkan muhasabah diri. Sebelum kita menyalahkan orang lain, hendaklah kita ni melihat kesalahan yang ada pada diri kita sendiri. Sebelum kita suka mengatakan orang tak betul, orang salah, cuba kita lihat diri kita ni. Adakah kita ni betul sepanjang masa ataupun adakah kita ni orang yang baik sepanjang masa? Yang keduanya, menjauhkan diri daripada sifat hasad dengki. Kerana hasad dengki adalah ruang yang menjadi pintu masuk bagi syaitan di dalam hati manusia. Angan-angan yang berlebihan akan menyebabkan seseorang itu menjadi buta ataupun menjadi pekak dan dengan kebenaran yang ada di sekeliling mereka. Dan hasad ini seperti mana orang yang ada hasad dengki seperti mana api yang memakan kayu ataupun yang memakan sekam. Dia makan secara tidak disedari. Dan yang ketiganya, menjauhkan diri daripada sifat marah dan keras hati. Marah yang timbul dalam hati manusia kadang-kadang manusia bertindak tanpa pertimbangan akal yang waras. Jika akal yang sudah lemah, yang tinggal hanyalah hawa nafsu, dan syaitan pun berluasa mengambil tempat daripada kelemahan kita untuk melancarkan serangannya, lalu mempermainkan manusia untuk mengikut perintahnya. Dan yang seterusnya, menyemaikan sifat pemaaf di antara sesama manusia. Kita sebagai manusia yang bersifat lemah, yang disebut oleh Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa, aku jadikan manusia ini dia bersifat dengan sifat kelemahan. Tidak sepatutnya seseorang yang dinamakan dia manusia ni menghias ataupun memakai sifat sombong dengan tidak memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Jadi dengan sebab itu Nabi SAW sendiri pun memaafkan, menjadi orang yang pemaaf dan mudah memaafkan orang lain. Kalau Nabi bersifat dengan demikian, maka kita sebagai umat adalah lebih-lebih lagi. Dan seterusnya ialah menghias diri daripada ada sifat zon dalam diri dan menghias dengan sifat yang sebaliknya, iaitu sentiasa ada bersifat husnuzon. Kerana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah menjauhkan diri daripada penyakit prasangka, kerana prasangka ni sebahagian daripada dosa. Dan yang akhirnya, mengikhlaskan diri dalam setiap amalan dan bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana syukur adalah bentuk rasa cinta yang tertinggi, yang terindah seseorang hamba kepada Tuhannya. Kerana orang yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak ada hasad dengan orang lain, tidak ada iri hati dengan orang lain, tidak ada buruk sangka dengan orang lain. Jadi apabila hati telah dapat dibendung dengan prasangka-prasangka ataupun penyakit-penyakit yang demikian, maka jadilah orang ini hidup dalam keadaan tenang. Hatinya tenang, jiwanya tenang, dan perjalanan hidupnya tenang, sehingga dia dapat maknanya menumpukan kehidupannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian, mereka mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala dan kasih sayang Allah Taala. Wallahu a'lam.

والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, ketengah boleh, ketepi pun boleh.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Ketengah boleh, ketepi pun boleh.
2: Bermaksud orang yang dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun menantu Pak Bakar berasal dari bandar, tetapi dia pandai menyesuaikan diri dengan keluarga dan jiran tetangga mentuanya di kampung. Kerana dia berprinsip, ketengah boleh, ketepi pun boleh.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
3: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Baiklah, KFM 102.3 mempersonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan waktu ini pukul 8 hingga pukul 9 malam kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dan disampaikan info waktu solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.28 minit malam. Juga kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda yang bertajuk tip membantu anak jadi hebat. Dan tepat pukul 9, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Sekembalinya nanti pukul 9.30 minit malam, kita akan bersama-sama dalam Janji Rock. Malam ni kita akan layan lagu-lagu rock pukul 9.30 minit malam sampai pukul 12.30 malam. Dan di jam ini juga, berbagai lagu-lagu terbaik telah pun saya susun khas buat anda. Kita ada daripada Umairah, Sayap. Juga ada Hazami, Mungkir Janji, Kangen Band, Kehilangan Berat Bagiku, dan banyak lagi lagu-lagu yang best-best telah pun saya susun khas buat anda. Juga sekejap lagi saya akan live di TikTok Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak borak-borak dengan Lia, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM, okay? Apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.

bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

bagai memaksa kematian sebelum ajal. Seperti hujan yang tiba-tiba berhenti, padahal telah mencurahkan segala galanya. Seperti siang yang terpaksa berundur, memberi ruang kepada malam, padahal ia sudah menerangi seterang-terangnya. Seperti daun yang rela gugur, padahal pohon telah menjulang setinggi-tingginya. Seperti kita yang pernah berbagi bahagia, kini

Saudaraku, tahukah kalian bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi amaran kepada mereka yang suka bergurau senda dengan keterlaluan, apatah lagi dalam hal urusan agama Allah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang manusia yang mengatakan suatu perkataan boleh menyebabkan kemurkaan Allah, sedang ia menganggap hal yang remeh kerana disebabkan hal itu dia akan terperosok di neraka jahanam. Hati-hati saudara.

Saudara muslimin dan juga muslimah, sebentar lagi tepat pukul 8.28 minit malam akan buka mandang yang azalnya menandakan masanya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya selama menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Assalamualaikum, apa khabar orang Melaka? Kita jumpa lagi dalam segmen Jana Minda bersama dengan saya Ustaz Fazli Samin. Okey, hari ini saya nak sharekan pula apa tips, apa panduan dalam kita nak membantu anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat dan kita juga tuan-tuan menjadi ibu bapa yang hebat. Okey tuan-tuan, satu tip yang sangat bermakna yang hari ini boleh membantu diri kita, anak-anak kita dan isi keluarga kita menjadi keluarga yang hebat. Tolong jaga tiga hubungan ni. Apa hubungan apa tu? Yang pertama tuan-tuan, jaga hubungan dengan Allah. Saya ulang, jaga hubungan dengan Allah. Satu persoalan orang tanya saya, Ustaz, kenapa saya tak kuat Ustaz? Kadang-kadang Ustaz, saya ni cepat terpengaruh dengan perkara-perkara luar. Cepat hari ni terpengaruh dengan anasir-anasir yang menyebabkan hari ni keluarga saya hancur dan sebagainya. Jawapan saya satu je tuan-tuan. Kenapa kita tak kuat? Sebab hubungan kita dengan Allah pun tak kuat. Alamak, masing-masing dah tertunduk kepala ya. Lepas ni hashtag tip. Kalau kita jaga hubungan kita dengan Allah tuan-tuan, jaga ibadat kita, jaga amalan kita dengan izin Allah, Allah akan beri kita kekuatan dan Allah akan permudahkan segala urusan kita, bukan sekadar di dunia tuan-tuan, tapi juga di akhirat. Sebab itu tuan-tuan, sebagai ibu dan ayah, kita kena bantu anak-anak kita, kena bantu isteri keluarga kita taat pada perintah Allah, khususnya solat. Sebab itu Allah bagi tahu dalam firman-Nya dalam Al-Quran, a'uzubillahi samia'alim minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat dapat mencegah daripada fahsyah dan mungkar. Kita tak nak anak-anak kita terlibat dengan perkara mungkar. Kita tak nak anak-anak kita terlibat dengan perkara fahsyah dan mungkar. Tuan-tuan, solat kita kena jaga. Kalau solat okey, insya-Allah yang lain pasti okey.

0: Yang kedua tuan-tuan, parent. Didik anak-anak supaya hormat pada ibu dan ayah. Kena ingat ya, baik buat anak-anak dekat luar sana, redha Allah terletak atas keredaan ibu dan ayah. Tuan-tuan, kita nak anak-anak kita hormat kita sebagai ibu dan ayah, kita juga perlu hormat ibu dan ayah kita. Kerana saya yakin dan percaya, mungkin ada ibu dan ayah yang masih hidup. Kalau ada ibu dan ayah kita yang telah pun meninggalkan kita, kita ajar anak-anak kita hari ini, sedekahkan Al-Fatihah buat mereka. Mudah-mudahan orang kata apa, walaupun jasad ibu dan ayah tidak ada, tetapi ingatan buat ibu dan ayah tetap hari ini berada dalam jiwa mereka. Dan yang ketiga tuan-tuan, ajar anak-anak kita ini menghormati guru. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Bila kita hormati guru, segala ilmu yang anak-anak kita dapat pasti akan dapat keberkatan. Betul ke tak betul? Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat, ada anak-anak kita ini kadang dah tak pandai, dah tak reti, dah nak hormat guru. Kadang-kadang guru itu dijadikan sebagai musuh dalam diri dia. Allahu Akbar. Kita tak nak tuan-tuan . Jadi tuan-tuan, ingatkan kepada anak-anak, jaga hubungan tiga perkara ini. Yang pertama, jaga hubungan dengan Allah. Yang kedua, jaga hubungan dengan ibu dan ayah. Yang ketiga, jaga hubungan dengan guru-guru. Saya yakin dan pasti tuan-tuan dan puan-puan, tiga perkara ini terjaga, insyaAllah yang lain juga tuan-tuan akan terjaga. Mudah-mudahan tuan-tuan, dengan tips yang saya kongsikan dalam segmen Janda Minda ini, menjadikan diri kita bukan sekadar insan yang hebat, tetapi tuan-tuan, hamba Allah yang taat, yang akan hari ini diterima amalan dan dimasukkan ke syurga Allah, kekal abadi di sana, insyaAllah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Janda Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Janda Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
2: Radio No. 1 Orang Melaka. Yeah.

9.20 minit malam ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik yang bertemankan Lia dari pukul 6 petang tadi sampailah ke waktu ini, dan Lia temankan anda sampai pukul 12.30 malam dan waktu ini juga Lia tengah live di TikTok Melaka FM. Jadi kalau anda nak borak-borak dengan Lia, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Yang mana belum follow lagi semua platform media sosial kami, terutamanya di TikTok Melaka FM, anda boleh follow sekarang sebab setiap hari, setiap masa kami akan kongsikan pelbagai info-info menarik untuk anda. Juga anda boleh dengarkan kita menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Okey, 9.30 minit malam kita akan bersama-sama dalam segmen Janji Rock. Macam biasa setiap hari Isnin, 9.30 minit malam sampai pukul 12.30 malam kita akan layan lagu-lagu rock Dan di jam yang pertama kita akan layan lagu-lagu yang rancak dulu, dan di jam berikutnya sampai jam yang terakhir kita akan layan lagu-lagu slow rock pula. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

9.30 minit malam ketika ini, bermana kita dah pun bersama dalam Janji Apa Gang? Janji Wrong. Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, yang menantikan setiap hari Isnin. Kita ada Janji Rock dari pukul 9.30 minit malam sampai pukul 12.30 malam. Terima kasih yang mendengarkan kita walau di mana jua anda berada. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Janji Rock, kita tak ada permintaan lagu. Tapi kalau anda ada ucapan, boleh hantarkan di bilik hijau kita. Saya akan bacakan satu persatu, okey? Jom, di jam ini, 30 minit yang pertama, kita akan layan lagu-lagu yang rancak dulu. Kita nak kasih panas badan malam ni. Kita ada lagu daripada Def Gepsi, Asyik dan juga Gigil, Anak Tiong. Yang ini kita layan dulu daripada Ramli Sarip, Keliru, Melaka FM, Janji Rock.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Melaka FM mempesonakan.

Di manakah jenayah ragut kerap berlaku? Peragut sering bertindak di jalan atau lorong yang gelap dan sunyi. Lazimnya peragut menggunakan kenderaan seperti motosikal atau kereta untuk melakukan kegiatan mereka. Tips panduan elak jadi mas ragut. Sentiasa membawa wang secara minima dan sembunyikan wang daripada pandangan umum supaya tidak menarik perhatian peragut. Elakkan diri dari berjalan kaki atau menunggang motosikal seorang diri di kawasan sunyi, terutamanya pada waktu malam. Pilih pakaian yang memudahkan untuk bergerak pantas. Sekiranya membonceng motosikal, elakkan menggalas beg tangan di bahu. Sebaik-baiknya letakkan beg tersebut di tengah-tengah antara anda dan penunggang dan lindungi dengan tangan anda. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Melaka FM.

10-20 minit malam. Masih kita dalam Janji Rock ketika ini dan saya nak bacakan ucapan seterusnya daripada Hamdan. Hamdan ni dari Batu Pahat, Johor eh. Ucapan untuk DJ-DJ Melaka FM dan juga tak lupa kepada sayap-sayap dan sahabat-sahabat Melaka FM yang berada di mana sekalipun. Dengan ucapan semoga sahabat-sahabat semua terhibur dan ceria-ceria selalu hendaknya. Amin. Itulah kan sebenarnya setiap hari kita kena ceria lah eh. Bangun pagi kena ceria, kena senyum. InsyaAllah seharian tu akan bahagia, Cik rasa kan? Tapi tak salah kalau dalam seharian tu kita nak sedih ke, kita nak rasa macam kecewa ke, tak salah. Sebab memang lumrah kita sebagai manusia, kita ada pelbagai perasaan. Tapi pastikan kalau kita rasa macam sedih ke, kecewa ke, jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama dan carilah seseorang yang boleh kita cari, kita gapai tangan dia supaya kita dapat bangun semula. Kita dapat bangkit semula. Okey, sekejap lagi kita ada lagu daripada Dinamik, Dilema Rindu dan juga Love Hunter, Sambutlah Kasih. Yang ini kita layan dulu daripada OAG, Generasiku, Melaka FM, Janji Rock.

Itu dia sebuah lagu daripada Left Handed. Aku kehilangan cinta tiga dimensi. Membawa kita ke pukul 10.56 minit malam ketika ini. Dan sekejap lagi, tepat pukul 11, kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita. Dan sekembalinya nanti, kita akan sambung lagi layan perasaan kita, layan janji rock malam ini dengan lagu-lagu slow rock. Pukul 11 malam hingga pukul 12.30 malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan. Perkara berkenaan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu memandangkan strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
1: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ni berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai ketua pesuruhjaya SPRM esok. Program My Lesson Bidua Sekolah MyB2S menyasarkan seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 seluruh negara menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif berkenaan membabitkan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Program berkenaan antara langkah strategik Jabatan Pengangkutan Jalan bersama Kementerian Pendidikan bagi memperkokoh budaya keselamatan serta pematuhan undang-undang jalan raya.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lok berkata demikian pada majlis pelancaran program MyB2S di Austin International Convention Center, AICC, Johor Bahru. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar. Dalam perkembangan lain, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang, termasuk dengan menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu

0: kami semua bersama tadi. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan guru besar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, kita juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
1: Fadlina Sidik. Sains, teknologi dan inovasi akan terus diberi tumpuan secara menyeluruh bagi memperkukuh bidang penyelidikan negara. Menerusi laman Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut penting bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantai ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Tambahnya, dengan pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini, ia mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol sedang diperhalusi, termasuk mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
2: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
1: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini, susulan kesediaan kerajaan untuk menamabaik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Penganalisis ekonomi Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat cadangan berkenaan disifatkan sebagai langkah progresif selain berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat.
3: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi bersasar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
1: Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Malaysia menyasarkan industri otomotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap otomotif baru. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperlukan luas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu melibatkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini, tegas Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun. Kawalan dan pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah membantu memastikan urusan kemasukan berjalan lancar serta mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Muhammad Hisham turut mengingatkan jemaah agar tidak terpedaya dengan tawaran pakej haji tertentu menjelang hari wukuf. Dalam pada itu, Muhammad Hisham Harun turut memaklumkan 22,711 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci, Mekah setakat ini. Kesemua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan hari wukuf yang dijangka 26 Mei ini.
4: Memasuki minggu keempat operasi haji 1447 Hijrah, alhamdulillah dengan kerjasama pelbagai pihak, kesinambungan operasi dapat diteruskan seperti dijadualkan dan semua perancangan berjalan dengan lancar.
1: Muhammad Hisham Harun. Di Kelantan, empat pelajar cedera parah selepas motosikal yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Kota Baru, Kuala Kerai pagi tadi. Kesemua mangsa yang berusia antara 7 hingga 14 tahun itu dilaporkan dalam perjalanan menuju ke sekolah. Ketua Polis Daerah Macang, Superintendent Azuhar Mat Nur berkata, siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai membelok secara tiba-tiba sebelum melanggar bahagian hadapan kereta dari arah bertentangan. Kesemua mangsa kini dirawat di Hospital Macang. 57 buah kapal Global Sumut Flotilla kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotilla memasuki fasa terakhir pelayaran. Peserta juga berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Spanyol memperketat langkah pencegahan bagi mengekang penularan hantavirus susulan dua kes positif membabitkan penumpang kapal pesiaran MV Hondius. Setakat ini, operasi penghantaran pulang hampir 150 penumpang dan anak kapal dari Kepulauan Canary sedang dilaksanakan di bawah pengawasan rapi pasukan perubatan. Pihak berkuasa kesihatan Spanyol menegaskan langkah drastik itu diambil bagi memutuskan rantaian jangkitan meskipun risiko virus bawaan tikus itu terhadap kesihatan global kekal rendah. Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak akan menyalurkan dana tunai kepada Selangor bagi penganjuran Sukma 2026. Sebaliknya, bantuan diberikan dalam bentuk kemudahan fasiliti secara percuma. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata langkah itu selaras dengan prinsip pengurusan kewangan Perhemah Kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Zaman sekarang ni zaman media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial kenalah menggunakan secara berhemah. Media sosial seharusnya digunakan untuk perkara-perkara positif, bukannya menyebarkan perkara negatif. Berita-berita yang tidak sahih jangan kita sebarkan tanpa usul periksa. Gunakan perkataan yang baik dan bukan kata-kata kesat. Kalau bukan kita yang mulakan perkara yang baik, siapa lagi? Gunakan media sosial ini untuk membantu menyebarkan kebaikan dan perkara positif serta pastikan posting secara berhemah. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM daripada saya, Sufian Suhaimi, Melaka FM.

Baik, itu dia sebuah lagu daripada Ekspedisi Hentian Ini. Baru saja menghiburkan anda, 11.49 minit malam ketika ini. Kita dah pun sampai di penghujung untuk segmen Janji Rock pada hari ini, edisi 11 Mei 2026 bersamaan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan insyaAllah besok pagi anda akan bertemankan DJ Ain untuk gegau pagi 6 hingga 10 pagi dan disampaikan info to solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5.50 minit pagi. Dan juga Lia akan sambung tugasan pada hari besok 6 petang sampai pukul 12.30 malam. Besok kita ada salam namaste, insyaAllah salam namaste besok akan bersama dengan Lia. Jadi sampai di sini saja tugasan saya. Terima kasih untuk anda yang dengarkan di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Click. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM yang teman kalian sampailah ke waktu ini. Terima kasih juga untuk rakan-rakan di Bilik Kawalan MCR yang mengawal siaran kita selama 18 jam sehari. Malam ni Lia bersama dengan Kak Nani dan juga Abang Nizam. Okey, sebagai terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Amok untuk Mu Sayang. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

mengumpulkan kedua tapak tangannya, kemudian baginda menyapukan kepada kedua tangannya, yakni membaca doa di kedua tangannya dan membaca Qul Huwallahu Ahad, iaitu suratul Ikhlas, Qul A'udzu birabbil Falaq, suratul Falaq, Qul A'udzu birabbin Nas, surah An-Nas. Kemudian baginda menyapukan kedua tangannya ke seluruh tubuhnya, dimulai daripada kepala, muka serta apa sahaja yang dapat dicapai oleh tangannya. Baginda melakukan ini sebanyak 3 kali. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, nombor hadis 5017. Pengajaran ataupun istinbat daripada hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam sebelum tidur akan menghimpunkan kedua tapak tangannya, lalu membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah Al-Annas, atau lebih kita kenal dengan 3 kul, kemudian meniup ke telapak tangannya, diikuti dengan menyapu ke seluruh anggota bermula daripada kepala sampailah kepada anggota yang boleh dicapai dengan tangannya, dan diulang sebanyak 3 kali. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Azkar menjelaskan bahawa 3 surah ini adalah surah-surah pelindungan. Surah Ikhlas menegaskan tentang keesaan Allah, sementara surah Al-Falaq dan surah An-Nas memohon perlindungan daripada pelbagai kejahatan, baik yang dilihat maupun yang tidak, seperti gangguan, syaitan, sihir dan segala keburukan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita amalan kebiasaan baik untuk dilakukan sebelum daripada tidur agar menjadi perlindungan kepada kita dari gangguan dan keburukan ketika mana tidur. Jadi membaca surah Ikhlas, Al-Falaq dan surah An-Nas ni adalah amalan yang mudah dilakukan dan memberi manfaat yang besar untuk menjaga keselamatan kita. Jadi mengikut sunnah, menghidupkan sunnah adalah suatu yang disukai kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man ahya sunnati faqad ata'ani, siapa yang menghidupkan sunnahku dia telah

ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Mas Manjuli dengan Cika Bom memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua berdengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Wizah telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan seperti biasa untuk 6 jam berikutnya, Nasional Kemburu Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, kembali lagi. Jadi kita buka lembaran hari baru Selasa 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke udara, pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik? Sihat semua? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang paling penting kesihatan itu ya, nikmat yang paling kita cari. Nikmat nombor satu adalah kesihatan. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Jadi kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda. Saya tahu juga ada yang tak sihat. Tak sihat, makan ubat ya. Jangan dibiarkan je, jangan ditengok je ubat tu. Makan, makan ubat, berehat sambil mendengarkan Nasional FM. Yang belum dapat rawatan, tolong dapat rawatan dengan segera. Nasional Gemburu Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang sepinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng buruh hantu. Ini bukan geng jahat, tidak. Geng-geng buruh hantu ni bukan geng jahat. Ini geng menangis tapi bujuk katil. Ada kata geng buruh hantu ni geng jahat ke bang? Bukan. Ini bukan geng jahat tau. Ini geng baik-baik semua. Geng baik hati. Dalam hati ada taman. Semua okey ya, semua dah bersiap sedia untuk kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional GBH 12 malam sampai pukul 9 pagi. Baik, sediakan kopi O, teh panas, Nescafe tarik, apa saja yang anda minum, termasuklah biskut-biskut yang ada ya. Sambil kita mengunyah kudap-kudapan tu, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Banyak lagu-lagu dalam semalam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita, kita bertukar mood lah. Mood menangis tapi bujuk hati aku. Ada yang sedih ke? Sabar, jangan sedih-sedih ya. Walaupun kalau sesedih apapun kita, perasaan kita hari ini, jangan lupa tersenyum. Sebab tersenyum itulah membuatkan perasaan kita ini jauh lebih baik sebenarnya. Tak percaya? Ada yang sedih? Cuba senyum. Senyum sekarang. Senyum. Macam tu lah. Senyuman anda manis yang anda simpan buat apa? Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu yang agak rancak sampai 1.30 minit pagi. Sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Spinning and Hadirlah Mustika. Terus layan Gemburu Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
1: Ih, geram aku. Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

bersama you guys dengan I Love You Amiz yo. Nombor kita ke 12.26 minit tengah malam. Semua okey lagi. Mantap kalau okey. Pencari-pencari rezeki semua, macam mana untuk tengah malam ni? Pencari-pencari rezeki se-Malaysia yang sedang bertugas, sedang bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja ya. Macam biasalah ya. Ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Kita galas amanah yang kita yang telah pun diberikan untuk kita, kepada kita, dengan penuh rasa tanggungjawab. Juga pencari-pencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, macam mana semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali untuk geng Buruhan tu, untuk Abang Manis. Kalau dia orang tanya, kenapa ke, bunyikan horn tu? Ini untuk GBH. Anda pendengar GBH, kasih horn satu kali juga. Cuaca tempat anda macam mana? Di Ibu Negara untuk tengah ataupun dia, tengah malam ni nampak baik. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, di Kubang Pasu, Pekuat Testar, Pekuat Sena, Badan Terap, Yan, Pendang dan juga Sik. Pahang di Rau, Bentong dan juga Temeloh, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Suyaman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang, termasuklah di negeri Sabah, di pedalaman Nabawan, Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan, serta Beluran, termasuklah di Labuan. Sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Tapi kita kena ingat jugalah eh? Kena ingat apa dia. Kita dijangkalah kerana Jabatan Meteorologi Malaysia juga ataupun Met Malaysia juga menjangkakan monsun barat daya akan bermula pada 14 Mei ini. Bermakna lagi 2 hari lah, dan berterusan sehingga September 2026. Apa yang ada dekat monsun barat daya ni? Yang ada dekat monsun barat daya, keadaan itu sendirilah, keadaan cuaca. Susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat ke rantau negara, dan sepanjang musim berkenaan ataupun musim monsun barat daya, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Jadi negara kita dijangka sebenarnya menerima jumlah hujan yang lebih rendah berbanding tempoh lain, dengan bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding dari hujan. Tapi bagaimanapun, hujan lebat masih lagi boleh berlaku, angin kencang masih lagi boleh berlaku, ribut petir juga masih boleh berlaku di kawasan barat semenanjung, terutamanya di utara Sarawak serta Sabah, serta barat Sabah, terutama pada awal pagi. Berikutan kehadiran fenomena garis badai squall line ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan dekat monsun barat daya? Kena jimat lah, kena jimat lah, kena air. Kita dijangka kurang terima hujan kan, jadi kita kena jimat-jimatkan air. Yang paling penting, elakkan pembakaran terbuka. Bila monsun barat daya ni, dia punya panas dia, ada beberapa kawasan yang akan dilanda panas yang agak melampau sebenarnya dijangka ya. 35 hingga 37 darjah Celsius, ada kalanya boleh mencecah sehingga 40 darjah Celsius. Jadi elakkan pembakaran terbuka. Kalau banyak sampah, kita gali lubang, tanam terus, itu lebih baik kan. Api ni dia kecil ni, dia memang jadi kawan. Dah besar, nak jadi apa? Jadi lawan kita lah. Itu yang bahayanya tu. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Wahai rakyat Malaysia, sambung lagi berhibur. Ada yang nak tidur ke? Oh, tapi ada juga yang sedang di lena di Ulit Intan. Lena ulit mimpi yang indah, mudah-mudahan bukan mimpi yang mengerikan eh. Kalau mengerikan jangan salahkan saya sebab anda tidur tak cuci kaki. Wings dengan Lena di Ulit Intan, terus layan GBH.

keserangan seragam hitam. Tapi kalau tengah-tengah malam begini kan, tengah-tengah berjalan tu, nampak seragam hitam tu ngeri juga kan. 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan Nasional FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini untuk hari Selasa 12 Mei 2026. Semua okey kan? Terus layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Ya, kita dah tanya belum kabar ibu dan ayah kita, kabar adik-beradik kita, kabar saudara-mara kita, kabar kawan-kawan kita dari Tanah Suci. Kalau belum bertanya lagi, silakan bertanya. Kalau diikutkan dah dekat sana, baru jam 7.44 minit malam ya. Jadi mereka belum tidur lagi. Dekat sini 12.44 minit malam, dekat sana 7.44 minit malam. Jadi tanyalah kabar mereka, ayah, ibu macam mana, sihat, minum air banyak-banyak, cuaca tak apa, cuaca panas di sana. Nasihatkanlah, ingatkanlah. Kadang-kadang ibu dan ayah kita ataupun mereka yang berada di sana sampai terlupa nak menjaga kesihatan kerana terlalu seronok sebenarnya. Menjejakkan kaki ke bumi Allah, ke bumi Anbiya, di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawarah. Seronok tau berada di sana. Jadi sampai terlupa nak jaga kesihatan, sampai terlupa nak minum air banyak-banyak. Jadi kita doakan mereka semoga dapat menjalani ibadah dengan fokus ya. Dan kalau diikutkan oleh tabung haji, seramai 22,711 jemaah haji telah pun selamat tiba di Tanah Suci setakat ini ya. Dan Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun menyatakan ia membabitkan 74 penerbangan yang mendarat di lapangan terbang Madinah dan juga Jeddah, dengan satu lagi penerbangan dijadual tiba di Jeddah untuk tengah malam ini. Semua jemaah haji Malaysia kini berada di Mekah selepas rombongan jemaah muasasah terakhir dari Madinah menerusi penerbangan KT-033 di Hotel Al-Tasir Mekah pada Sabtu yang lalu. Jadi semua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan kemuncak ibadah haji, iaitu hari wukuf yang dijangka pada 26 Mei ini. Dan jangan lupa untuk kita ikuti Salam Baitullah bermulanya esok 13 Mei. Salam Baitullah tau, di TV1. Siaran ataupun rancangan yang memang dinanti-nantikan umat Islam. Saya sendiri pun layan tau, pukul 9 malam hingga 10.30 malam, tak silap saya. Salam Baitullah. Kita dengarkan ataupun kita tahu perkembangan mereka yang berada di sana, tempat-tempat sejarah yang ditunjukkan, macam-macam lagi lah. Termasuklah anda boleh memenangi pelbagai hadiah tau, selalunya ditawarkan oleh Salam Baitullah. Jangan lupa tonton Salam Baitullah di TV1. Okey, ramai ke yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nua Azmum, Mamat Joa Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor, antaranya Hamdan Harifin, Fiza Riza, Nazri Yahya UPS dari Kuala Terengganu, PK Amin, Geng Saka Bondo, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Princess Sue. Kita ada Zai Zuraini dari mana ni? Dari Temerloh, Muhammad Yusof, Terengganu, Dat Red, Ita Chot dari Ipoh, Ipoh Mali taklah sombong. Tentu Fili Maling juga hadir, Jamaah Aloha, Deng Khairudin seperti biasa dari Kuala Terengganu, Intan Hamid, Nida Wahida. Dia kata, saya kakak burung hantu Senai JB. Kakak burung hantu, ha? Bolehlah, bolehlah. Janji ada burung hantunya. Dari Ani, Johatun Atun, Fazia G, Mampan.com, Syah Putra Mesin Johor, Astani Batullah, Muhammad Jasni Moon, Rosli Headbang katanya, salam hari Abang Manis comeback. Oi, Abang-abang, ini Abang Lori ni. Dan tadi dah juga Mas Merah Sungai Besar, Tiara Datuk Arin, Nek Mas dari Kota Baru. Saya baru balik dari Kota Baru semalam tau. Alah, ramai yang tak jumpa saya, sampai hati anda semua. Muhammad Mohaimin, Lin Roslinda, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili. Kita ada siapa lagi? Budak Lawa Mystic, Ila and Request, Ramlili dari Sibu Sarawak. Ada lagi. Ada Juas Misi Abdullah, mantap dari Puchong, Janet Zai, Syazwan Arif,
Ita Rosaya semua nak Sabah juga turut hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Juga laporkan diri anda di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok? Kasih on lah, kasih masuk lah. Mana dia ni, mana dia ni? Saya menantikan anda semua. Jom terus layan lagi, terus beribut. Ini dia Scorpion dengan tajuk lagunya Blackout. Adanya Blackout dekat rumah. Lagu daripada komposernya Klaus Mann, Rudolf Schenker. Terus layan GBH.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib. Yang hairannya, geng-geng buruh hantu ni memang tahan mata. Sama macam saya. Itu sebab saya panggil anda semua geng-geng buruh hantu. Terus layan sampai pukul 6 pagi. Pagi itu membawa kita ke 1.8 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Semua okey lagi geng-geng buruh hantu. Lampurkan diri anda di Facebook rasmi. Lampurkan diri anda bersama dengan saya dekat TikTok. Banyak sekali bantuan yang diberikan oleh kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan, ya. Termasuklah kerajaan-kerajaan negeri juga memberikan bantuan kepada semua rakyatnya yang memerlukan. Termasuklah zakat majlis agama, kan, melalui zakat yang telah pun anda keluarkan. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat apa lagi, zakat pendapatan, zakat fitrah, macam-macam zakat yang ada. Terima kasih rakyat Malaysia membantu mereka yang sangat-sangat memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Jadi untuk di Johor, pelaksanaan 22 inisiatif bantuan kasih Johor BKJ fasa yang keempat yang dilaksanakan kerajaan negeri ketika ini wajar dimanfaatkan semua atau sepenuhnya oleh rakyat Johor, eh. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan ia menjadi faktor luar biasa kepada usaha saluran bantuan tanpa mengira batas umur, bangsa dan juga agama. Oleh kerana pendapatan negeri bertambah, tentunya pengagihan telah pun dibuat secara seadil-adilnya kepada semua golongan masyarakat di Johor, dan mudah-mudahan ianya terus memberikan kemakmuran kepada rakyat Johor secara keseluruhannya. Pengumuman dibuat oleh Menteri Besarnya Dato' On Hafiz Ghazi dalam mesyuarat pertama bagi penggal persidangan kelima Dewan Negeri Johor yang ke-15, dan ianya sebagai daripada usaha berterusan kerajaan negeri dalam memastikan hasil negeri dikembalikan kepada rakyat melalui program berimpak tinggi. Itu di Johor, di Pahang pun sama, di Perlis pun sama, di Kedah, di Terengganu, di Kelantan, di Sabah, Sarawak, semuanya diagihkan oleh kerajaan negeri selain daripada kerajaan persekutuan. Dan pengagihan bantuan pastinya tidak pernah mengira latar belakang, agama, bangsa. Semuanya adalah rakyat Malaysia yang wajib kita bantu, yang perlu kita bantu kepada golongan yang memerlukan, terutamanya golongan miskin tegar. Kerana itulah niat kita sebenarnya, untuk menotakkan kemiskinan tegar dahulu, barulah kemiskinan yang kita akan basmi. Kak Yong Mimi, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Kak Yong Mimi, ada juga Sania Muhammad, Elfi 85, Syed Dato' Syahrul. Dia kata nak ucap kepada suaminya Syahrul yang sedang memandu pada waktu ini. Pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah, Abang Lori. Kiyogusan lagi, Asmalini Hassan, Yuswa MC Auto dari Perlis, luncur terus. Ada juga Wu Aini. Ini kalau dalam bahasa Chinanya, Wu Aini ni I love you, kan. Kalau Mak Saleh, kalau Melayunya aku cinta kamu. Rahatun ada Kak Nayana, ada Masya, Madam Rose, Zabeda Yahya, Remy 78, Fikri 92, ada Macha. Macha ada, katanya berada dekat HKL waktu ini. Semoga cepat sembuh Macha. Cik salam jurawat-jurawat di situ, ya. Kita ada Zai, KPBJ, Ati Montel, Zita, Rukiah 65, Rosnani Ani, Encik Gaya, Azaz Noza, Zul Hakimi, Ismi Pal, Liza Lady Driver, Papaya pun hadir, Kamaruddin Ismail, Nur Adila, kita ada Putri Lilin, Amy Bob Parker, Azman Arifin, Faiz John Burger Parker, Afif Yusof Tampoy hadir, pam-pam-pam, Abang Luri juga ni, mantap. Abang-abang Luri kalau hadir mesti bagi horn satu kali dekat saya, ya. Faruk dari Tawau. Siapa lagi, siapa lagi, ya? Ada Nuras. Siapa lagi, siapa lagi? Macam kata dia berada di HKL di Ward 26. InsyaAllah saya kalau ada kesempatan waktu, saya melawat anda, ya, macam. Mudah-mudahan dengan senyuman manis saya ini memberikan sedikit kelegaan sakit anda. Ada Mina RR, Mina sini katanya, Mina mati dulu ke Do mati dulu. Saya teringatlah cerita Biramli kalau tidak terlihat nama Mina ni, kan. Mikiria Utara, Lida Wahida, dua-dua, dua-dua mati dulu, mana boleh. Dia mesti salah seorang mati dulu. Itan Chot pun hadir, JL, ada JB, Jihan 92, ada
Siti Fatimah, Zaki yang manis. Siapa lagi? Junior Derhaka, Pin Pin Pin. Itu Ayu Kulifurnia. Suratan Takdir juga turut bersama-sama. Cik Gaya, Cik Zura 82, Zaketin juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Beberapa bagian rentak saya berikan untuk anda sehingga 1.30 minit pagi yang agak rancak sedikit. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan, Nasional FM, sentiasa di hati.

ada yang berguling-guling dari katil sampai jatuh katil. Dengarkan lagu Hindustan. Apakah anak-anak dildakan? Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.32 minit pagi. Semua okey lagi, geng-geng Buruhan tu. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Sabar, sabar. Ada, ada. Minggu ini adalah minggu perpaduan. Di peringkat zon tengah juga, terutamanya di ibu negara, cukup juga menyambut minggu perpaduan. Dan kita harapkan perpaduan dalam negara kita akan terus diperkukuhkan. Kerana itulah asas sebuah negara. Untuk menjadikan sebuah negara makmur, sejahtera, aman, damai adalah perpaduan. Dan untuk minggu ini juga, Jabatan Muzium menyasarkan kehadiran sehingga 25,000 pengunjung sempena sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah, Jabatan Muzium Negara. Program yang berlangsung bermulanya di Muzium Negara pada Jumaat ini menawarkan pelbagai aktiviti termasuklah pameran kebudayaan, demonstrasi masakan tradisional serta program Pesta Cita Rasa Sambal Perpaduan. Jadi Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, Dato' Kamarul Baharin Abdul Kasim menyatakan acara tersebut bertujuan memperkukuh integrasi kaum serta memupuk semangat kenegaraan dalam kalangan masyarakat. Langkah ini sebenarnya bertujuan memupuk semangat kepunyaan bersama dalam kalangan masyarakat kita. Meskipun kita terdiri daripada pelbagai kaum, kita perlu berpegang kepada prinsip faham, hormat dan juga terima. Ya, itu yang akan dianjurkan oleh Muzium Negara 15 hingga 17 ini. Jom sama-sama kita kunjungi Muzium Negara.

Saya sebut, no, kalau pergi muzium negara, saya cukup suka akan sejarah. Saya banyak belajar sejarah, saya banyak pergi ke muzium negara. Kalau pergi ke negeri-negeri pun, saya sempat pergi ke muzium negeri masih, untuk mengetahui sejarah negeri. Supaya kita tahulah, supaya kita tahu pembentukan negara kita macam mana, kemerdekaan negara kita macam mana, bagaimana kita boleh hidup dalam masyarakat yang majmuk. Itu semua kita kena tahu. Bukan apa, pelancong-pelancong dari luar negara ramai datang ke tempat kita. Kadang-kadang dia tanya pada kita, rupanya kita tak tahu. Lalas akhirnya pelancong tu kata apa ni? Apa ni rakyat Malaysia? Sejarah negara sendiri pun tak tahu. Jangan buat malu ya. Okey, geng-geng berhantu, Marsha Saleh, terima kasih hadir. Boy Tubing juga hadir, Renova juga bersama-sama. Kita ada Azwan Nur 82, ada siapa lagi? Nur Firdaus Khalifah di Bumi, Nur Cahaya dari Perlis, Adedan Bahar. Dari Brunei Darussalam, terima kasih mendengar dari Brunei. Sayap Ilusi, kita ada Sislin dalam perjalanan ke Manjung. Ada Yunus, ada Jamil Mansur, Yusan Yusi Juso, Izara Masara, Mizi 85, Selmet dari Sandakan, Rita Razi, Nur Zainah Hassan, Mrs. Vario pun hadir, Are You Sleeping? Kita ada Razlin Rans dari Singapura. Pendengar kita di Singapura, terima kasih banyak-banyak. Kori 619, Santalia Bruas, Mazia Kaufa, Aida Abdul Jamil. Kita ada Nasha, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, Abang Lori, pom-pom-pom. Azizi juga turut bersama-sama, Yayang Sandra juga. Siapa lagi? DJ Rahman, Jasmina Jonet, Azri Aziz, tetap luncur dari Gua Musang. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berada dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo lah. Kasih turbo lah satu kali. Adizam dari Lumon hadir. Okay, semua okey. Ramai yang tak sabar untuk menangis tepi bujuk katil. Jom. Apa belum bisik ini saya mendengarkan kepada anda. Sudah tentunya kita bertukar mood kita untuk lagu-lagu kenangan anda ya. Ya, waktu yang berlalu tak mungkin untuk kita lalui kembali. Apa yang perlu kita lakukan? Kita cuma boleh mengingatkanlah setiap kenangan yang tercipta di masa yang lalu. Dan yang pasti kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pembelajaran untuk kita. Kita belajar dari sebuah kenangan. Kerana kenangan itu akan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Mendewasakan kita. Pengalaman juga membawa kepada kita tentang erti kehidupan yang sebenar. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu, menerusi lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini daripada penciptanya, komposernya Azmir, Bini Wanita Negara kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Pudama Merindu. Terus layan, terus dengarkan Geng Berhantu.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional

Lagu jutaan Nan Dengkel, lirik oleh Nur Azwan. Full dengan Ikhlas Merindu. Ikhlas Merindu. Ada rindu tapi tak ikhlas. Ada ke macam tu? Tapi ikhlas merindu lah. Kadang-kadang kita terlalu mengejar cendera yang gemerlapan tau, sehingga kita lupa ada Baskara yang selalu mendoakan. Faham tak maksud kata-kata tu? Maksud dia lebih kurang beginilah. Kadang-kadang kita mahu yang sempurna sampai kita lupa ada yang setia mendoakan kita. Lebih kurang macam itu. Okey, 2:04 minit pagi kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Yang sedang memandu sama memandu, hati-hati memandu ya. Ada yang tengah panjat bukit gerik lah, macam-macam lagi. Jangan tekan minyak sambil berdiri, abang-abang lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya. Macam biasalah, kita ikut peraturan jalan raya. Hidup ini semuanya ada peraturan. Kita dilahirkan dalam Islam pun ada peraturannya. Sampailah ke akhir hayat kita, semuanya kena ikut peraturan. Keadaan cuaca di tempat anda macam mana? Ribut beti hujan lebat dan juga angin kencang.

yang dijangka melibatkan negeri Pahang di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis dan juga Raub sehingga 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Pusa dan juga Kapit termasuklah di Song dan juga Bukit Mabung, di Sabah, di Pedalaman, di Sepitan, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan termasuklah Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan, Telupit, Beluran, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Tapi kita kena ingat, kita dijangka bermulanya 14 Mei nanti kita masuk ke monsun barat daya. Dalam monsun barat daya kita kurang terima hujan, jadi jimat-jimat guna air. Yang baru tu, ramai ke yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Faizan, ada Tok E Official, ada Boxy, ada Niza, ada Isa, Linda Kitchen, Semah Meon, Manzat dari Tanjung Sedeli. Layan memancing katanya. Mantap, jangan kumpau ya. Adrin Amin, kita ada Zia Astagona, Sabri Rajman, Zainon Ali, Nur Pendeng, kita ada siapa lagi, Putri Delisha, Su 4290, Ikram Razila Ramli, Fatimah Man, Muhammad Riza, kita ada Danishka, Salimah Rezeki, Laksmana Melaka, Mastura Syida, Azlan Shah, Botak Bahau, Cik Buan Harum Manis, Ina Osman Amin, Osman Awin. Kita ada Nur 68 Game Rimba pun melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, Hamba Abadi, Jamilah Muhammad, termasuklah Driver 07, Miss MJ Carrier, Kak Zafrozen, Jajah 83. Oi, mantap semua, Anggrek Desa. Okey, Semua okey lagi geng-geng berat tu. Kasih taping lah, kasih turbo. Boleh tak? Mesti boleh punya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ada nak menangis lagi kan? Ada yang nak menangis lagi kan? Lagu-lagu menangis tapi puja gantil menerusi lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu Jaitan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zain dengan Kemelut di Muara Kasih. Ini lagu bertahun 1997. Jadi terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Said Alif, Nasional Kemburuhan.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazila, kumpulan EYE dengan Terselah Kasih Abadi. Itulah namanya cinta, kan? Cinta ni macam angin, kita tak boleh melihatnya, tapi kita boleh merasakan kehadirannya, kan? Macam angin lah cinta tu. Cuba tengok angin. Angin kita nampak ke tak nampak? Tapi kita rasa je angin tu menyapa kita, menyapa tubuh badan kita. Macam tu juga cinta. 2:33 minit pagi. Oh ya, kita lupa nak ucapkan selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir hari ini, kan? Hari ini 12 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Happy birthday. Selamat ulang tahun kelahiran. Mudah-mudahan anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah, ya. Baik, ada ke anak-anak kita yang terpilih menyertai PLKN? Kalau ada, jangan lupa pastikan anak anda hadir untuk menyertai PLKN, program latihan iman negara, ya. Perdana Kem Regiment 504 Askar Watania Bukit Kateri Perlis menjadi lokasi baru program latihan iman negara PLKN 3.0 bagi siri 3 2026 yang dijadualkan pada 11 Julai hingga 24 Ogos ini. Dan Jabatan Latihan Iman Negara JLKN memaklumkan penambahan menjadikan PLKN 3.0 melibatkan 3 lokasi utama tahun ini, termasuklah Kem Regiment 515 AW di Ibu Negara dan juga Kem Regiment 505 AW di Pekan Pahang. JLKN menyatakan bakal pelatih kelahiran 2008 boleh membuat semakan melalui sistem EPLKN bermula 3 petang semalam. Jadi semak nama anda, semak nama anak kita, ada ke tak ada? Jadi bagi memastikan kelancaran pendaftaran dan juga pentadbiran, pelatih yang terpilih perlu membuat pengesahan kehadiran menerusi sistem EPLKN 3.0 selewat-lewatnya pada 19 Jun bagi tarikh akhir tawaran. Kehadiran pelatih yang terpilih adalah diwajibkan. Kegagalan melaporkan diri tanpa alasan munasabah boleh dianggap sebagai ingkar arahan dan boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 18-1 Akta Latihan Iman Negara. Jadi jangan main-main, ya. Ibu dan ayah, tolong semak nama-nama anak-anak kita. Kalau ada, hantar anak-anak kita menyertai PLKN. Saya sangat-sangat setuju PLKN ini melahirkan insan yang berdisiplin, melahirkan insan yang berilmu, beradab. Kita persiapkan anak-anak kita, sebab anak-anak kita ni bakal jadi pemimpin di masa akan datang, bakal memimpin negara kita, bakal memakmurkan negara kita. Jadi tugas kita sebagai ibu dan ayah memastikan anak-anak kita bersiap sedia ke arah itu dan menjadikan mereka sebagai insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa dan juga agama. Mudah-mudahan. Anak Antun, selamat pagi anak Antun. Langsu Yor juga telah hadir. Lavender Girl, ada Ita, Azwa, Rock and Roll Burger Pulau Pinang. Dia kata dia berniaga sampai pukul 3 pagi. Oh ya, abang-abang burger, kakak-kakak burger seluruh Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Berapa banyak burger yang laku? Dia sedikit ataupun banyak burger yang laku itu, ucapkan syukur, alhamdulillah. Walaupun hari ini 2 biji burger je laku, macam mana perniagaan anda? Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah rezeki anda akan bertambah. Hari ini 2, besok 20, akan datang tiba-tiba 200. Siapa yang tahu, kan? Rezeki tangan Tuhan. Kita mampu berusaha, insyaAllah. Usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya. Nur Raisya, selamat pagi. Aidil juga selamat pagi. Selamat meronda, Aidil. Kita ada Syuk Muhammad, katanya dalam perjalanan ke Ipoh. Suzana Ahmad Wiranti, Siti Cincin. Siti Cincin, eh. Ini kalau dia jumpa bercinta ni, siapa nama awak? Siti Cincin. Nama abang siapa? Nama abang, Abang Gelang namanya. Tak pun Abang Rantai. Oneda, username Ati Azuriati, Mama Mira, Salmia, Jun Harits, Wani, Nur Elin, ada Mak Yu, ada Kak Ai, Sabri juga terhadir. Mantap. Yusof S,
Syafiq Alan Burger Gani Kony, Corner Pulau Pinang hadir. Hantar Mokwan ataupun salam dari Ucup, NAC Tintern hadir luncur terus. Tiger Aini Kedah hadir. Kedah ada Tiger Ui, mantap. Nama Tiger Aini. Takut saya. Azmah Ceras kata-kata kasut buruk baru bersampai puncak Banjaran bang. Okey, Banjaran Titi Wangsa. Agiza Abdul memberikan salam. Sambung lagi beribor. Hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Mesej suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus banyak terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

Bersemas Zamura dengan Bila Diburu Kenangan. Cinta tak semestinya bersatu tau. Bila kita jatuh cinta, kita menjalin hubungan cinta, tak semestinya bersatu. Kita kena terima hakikat tau. Mungkinlah, mungkin kita telah pun menggenggam tangan dia kan, untuk sebentar saja. Tapi yang paling penting, kita dapat menggenggam kenangan dan juga menggenggam hatinya buat selama-lama. 3-3 minit pagi di jam yang keempat Nasional Gembira Hantu. Semua okey lagi? Ada yang bertanya hari ini pada Abang Manis, "Bang, hari ini abang sampai pukul berapa bang?" Yelah, untuk bulan ini kan, ada yang saya sampai pukul 3 pagi, kemudian disambung oleh penyampai yang lain pula. Dan untuk hari ini, macam biasa, kita layan sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, on tak on. Jadi bermakna saya akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Kasih on lah. Jangan pula tak on kan. Pemandu-pemandu di jalan raya, keselamatan jalan raya itu bermula dengan kita semua tahu. Jadi setiap kata orang tu, tindakan di jalan raya memberikan kesan kepada nyawa orang lain. Jadi sikap berhati-hati itu, berhemah, mematuhi peraturan, mampu mengurangkan risiko kemalangan serta menyelamatkan banyak nyawa. Yang pertama apa dia? Patuhi had laju lah. Kalau 110, 110 lah. Kalau 90, 90 lah. Ini kalau 110, dia pecut sampai 200 km sejam. Macam nak terbang pula kereta tu dikerjakannya. Jadi jangan laju-laju. Elakkan menggunakan telefon ketika memandu. Boleh pakai telefon, pakailah earbud ataupun earphone kan. Jadi pakai tali pinggan keledar dan juga topi keledar yang penting. Beri tumpuan, fokus sepenuhnya semasa di jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Ingat, destinasi yang sama lebih penting daripada tiba dengan cepat. Ini nak cepat ya, akhirnya tak sampai-sampai sebab berlakunya kemalangan. Biar lambat asalkan selamat. Keselamatan jalan raya bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa, tapi tanggungjawab kita bersama. Jadi pemandu-pemandu kena ingat semua itu ya.

Hantu, ha, ada yang melaporkan diri. Ada Nazli Muhammad, ada Khairul Azli Nizam, kita ada Mat Din, kita ada Johnny J, Sinar Baru Hidup, kita ada A. Darwan, Izzatun Nisa, AP Nurul, Nuraida, Mustafa, Idah Khairi juga bangun. Ini semua geng-geng buat kuih ni yang diketuai oleh Idah Khairi. Sulizal Liza, Kamariah, kita ada Yung Iza, Siti Aina, Zuhaidi Muhammad, Nuri, Azlina Mansur, Nurmala Abdul Hamid. Sama lagi Uncle Fadil, ada Kak Ya, Siti Khalija, Mizi 89, Iris Chomeng, kita ada Azhar juga, Tiger Tasha. Hari ini ramai betul nama Tiger ya. Semuanya wanita, biasanya Tiger dah lelaki tau. Biasanya Tiger lelaki, ini Tiger wanita pula. Hari ini ramai betul yang hadir menggunakan nama Tiger, tapi wanita, harimau wanita. Takut semua tau. Yang Iza, Josaino, ada yang tengah memancing tapi kumpau, nak buat macam mana? Dah nama kumpau, tak ada rezeki lah tu. Tapi doa banyak-banyak, semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Amanur Amri hadir, mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pun daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembahan daripada gemersiknya Suara Shima. Ini pun salah seorang ratu rock tanah air tau. Sedar tajuk lagu ini. Sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat. Cepat betul masa berlalu. Nak senang kebur hantu, bertemakan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

komposernya Azam Dungun. Kumpulan iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikat sebuah cinta, ya. Cinta itu sebenarnya tidak berumur, tidak terbatas dan tidak mati. Itulah hakikat sebuah cinta. 3.32 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Ada yang baru bangun tidur, diurit mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda, tidak mengganggu malam-malam anda sampailah pukul 6 pagi. Saya hadir di ruang udara Nasional FM dengan penuh rasa keikhlasan untuk menghiburkan anda semua. Mungkin ada yang resah sepanjang malam, mungkin ada yang sedih sepanjang malam. Tak kurang juga ada yang gembira, mendapat kabar gembira. Tapi yang dapat kabar sedih itu, bersabarlah, bertabahlah, ikhlaskan apa yang berlaku. Betul, kita sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi mana ada penawar yang tak pahit? Penawar mesti pahit. Selepas kepahitan, selepas hujan pasti ada pelangi. Selepas kepahitan, insyaAllah akan ada penawarnya, akan ada kebahagiaannya. Mudah-mudahan, ya. Baik, bagi anak-anak kita lepasan SPM, saya makan panggilan sesi penilaian Student Assessment Center SAC bagi program lepasan SPM untuk tahun 2026. Jangan lupa untuk semak, ya. Semak boleh dilakukan bermulanya 11 Mei semalam sehingga 14 Mei 5 petang akan datang, ya. Dan semakan ini melibatkan 3 program utama, iaitu PPN, Program Pelajaran Nasional, LPSM ataupun program khas lepasan SPM, dan juga JKPJ, program khas Jepun, Korea, Perancis dan juga Jerman. Jadi kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain, semoga berjaya terpilih untuk menyertai pemohon bagi program penajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Mudah-mudahan anak kita yang terpilih akan terus berjaya dalam hidupnya. Kita doakan kejayaan anak-anak kita. Yang tak berjaya, jangan pula berkecil hati, jangan pula putus harapan, jangan pula putus semangat. Kerana banyak lagi laluan untuk anda, untuk anak-anak kita. Banyak lagi laluannya. TVET pun sentiasa terbuka untuk anak-anak kita. Siapa sangka, siapa, jangan sangka tau, melalui lepasan TVET tak dapat gaji yang besar, tak dapat gaji yang tinggi. Tak ada. Kawan saya sendiri pun bergaji RM50,000 sebulan, RM30,000 sebulan menerusi TVET. Kerana kemahiran sangat-sangat diperlukan pada zaman ini, pada ketika ini, pada saat ini. Bagi negara yang sedang menuju ke negara maju, tenaga yang berkemahiran tinggi kita perlukan. ID67 selamat bekerja, ID67 dari CCM. Malah Acik juga selamat bekerja untuk anda, ya. Azli Zabaha, Cik Pon, Amin, Juriana dari Labuan, Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemaknya. Nasi lemak kerang. Ui, sedap. Mantap. Rukijah Yasin, kita ada Ati80, Zamawi Saliman, ada Asang, Yasmin, Yusnaidi, ada Zai Zaitun, Zailah Rose melaburkan diri, Mazna 646, ada Mar, ada Mamik, Sabah Lori, pam-pam-pam. Oh, mantap, bagi horn dekat saya. Dan Rasikin, Onde-Onde Tawau. Dan kita ada Suhailah Misnan, Wan Nur Irwan, Ramlah Mukti, Manja NJ. Anja pun hadir. Ramai, semakin pagi semakin ramai yang hadir melalui live TikTok, melalui Facebook Rasmi Nasional FM, Instagram, apa saja platformnya. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsikan, follow, like dan juga kongsikan. Okey. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti seperti biasa, saya hentikan dulu menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Menerusi lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, ya. Lagu ini saya cukup suka. Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini, kerana lagu ini banyak mengajar kita tentang erti kesombongan. Tiada membawa apa-apa makna. Jadi jangan sombong dalam hidup kita. Sombong itu amat merugikan. Ini lagu daripada Allahyarham Dato' Sharifah Aini, dengan Terbang Helang. Terus layan Gemburu Hantu.

Lagu ciptaan Adan Ahmad, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Allahyarham Ibnu Rizal dengan Mimpi Yang Tak Sudah. Tapi untuk geng buruhan tu, macam mana nak bermimpi kalau belum tidur lagi? Geng buruhan tu bermimpi di siang hari. Sama macam saya tahu, anda memang bermimpi siang hari. Kata orang kalau mimpi siang hari ni, mimpi bukan mimpi yang betul kan? Mainan tidur. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini, kita berada di jam yang kelima. Nasional Geng Buruhan tu, pertemuan hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1443 Hijrah. Dah hampir ke penghujung Zulkaedah. Lepas ni kita masuk Zulhijjah. Zulhijjah apa yang ada? Raya Haji lah. Ramai yang nak pulang ke kampung halaman.

pastikan kereta anda, kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik sebelum pulang ke kampung halaman, ya. Saya kalau pergi setiap negeri, ada yang bertanya, bang tak beli oleh-oleh ke kalau pergi negeri itu? Saya tak suka beli oleh-oleh. Sebab dekat Kuala Lumpur ni, pun banyak barang-barangan daripada semua negeri ada. Jadi apa yang paling penting, saya pergi ke setiap negeri, saya pergi makan. Saya cari makanan tradisional. Baru-baru ni saya pergi ke Kota Baru, ke Kelantan. Apa yang saya makan dekat sana? Saya carilah nasi kerabu, saya carilah budu, nasi berlauk. Kalau saya pergi ke Terengganu, tentunya makan nasi dagang. Kalau saya pergi ke Sarawak, apa yang best dekat Sarawak? Mi kolok lah. Macam mana rasa mi kolok kan? Dekat Kuala Lumpur pun ada mi kolok, tapi dia punya vibe dia, dia punya suasana tu sedap makan dekat sana. Sama juga macam anda pergi KFC ke McDonald ke, kalau kita beli bungkus take away tu, makan dekat rumah rasa lain je kan. Tapi kalau makan dekat tempat dia, rasa macam best je. Begitu juga saya kalau ke Kedah, tentunya cari laksa Kedah. Begitu juga dengan di Pulau Pinang, sebanyak 28 makanan tradisional Pulau Pinang diwartakan sebagai warisan kebudayaan tidak ketara di bawah enakmen Warisan Negeri Pulau Pinang 2011 pada tahun ini dalam usaha memelihara identiti dan juga warisan kulineri negeri. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan juga Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai menyatakan pewartaan itu melibatkan pelbagai makanan ikonik negeri berkenaan, termasuklah nasi kandar, asam laksa, char kway teow, pasambo, cendol, makanan lain apa dia? Mi Hokkien, mi sotong, mi jawa, mi udang, roti bengkali, cien, kerabu bihun, mi goreng mamak, putu mayam, muruku, tose dan juga teh tarik. Itu antara yang diwartakan sebagai makanan warisan di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, kalau saya pergi Pulau Pinang, nasi kandar. Nasi kandar satu. Ikan Apollo. Mantap, nasi kandar. Mamu. Mamu okey, mamu. Mamu kata dekat Wan, HKL ni sejuk sangat ni. Bagi tahu dekat jururawat semua, tolonglah selokan ataupun matikan aircon tu. Sejuk saya ni. Ataupun minta selimut lebih. Rizal Damia melaporkan diri bersama dengan saya. Mas Bukit Beruang, kita ada Abang Burger. Mantap Abang Burger, ya. Abang Burger 16. Daddy Has, kita ada Muhammad dari Pro 2. Ahmad, Amit Tokman, Abang Lori kita. Kita ada Riz, kita ada Eti Susana, Aurora Tacha dari Oslo, Norway. Dia kata kali ni balik raya, nanti cuti balik raya, nak layan GBH puas-puas. Dekat Oslo pun boleh layan GBH. Pak Cu Terakas, kita ada Kela Hasdi dari Brunei, Zaliana Tasib, Rohayati Nayan, Zam 67, Nadira Anistalio, pun nama merindu. Kita ada Mai Sabaria Saini, Nur Aina, Aziz dari Batu Pahat, Abi Hashim, Haja Nur, RG, ada Sakura Putih. Ramai yang merupakan diri bersama dengan saya. Mantap semua, mantap semua. Seronok saya. Saya suka dengan geng-geng berhantu ni sebab mereka sangat-sangat sporting tau. Ramai penyampai-penyampai dekat National FM ni, dia kalau duduk dekat mengendalikan segmen game buruh hantu, dia kata sangat-sangat suka bang. Patutlah abang suka ke udara 12 malam sampai pukul 6 pagi, sebab geng-geng buruh hantu semuanya sangat-sangat baik. Oppo Semak katanya, Wah Ijum Yongping, mantap Ijum White Gluta Horse. Mantap luncur kata Pak Chu. Okey, kita luncur, kita kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, Dil Kya Kari. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu dan lirik ciptaan Fauzia Ahmad. Exist dengan vokalisnya Mamat, Janji Padamu. Lagu pada tahun 1993 menghiasi ruang udara Nasional FM, membawa kita ke 4.34 minit pagi. Janji padamu, ya, janji pada anda semua. Saya sampai pukul 6 pagi. Tapi janji anda dengan saya macam mana? Ada yang janji dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tak apa bang, saya layan sampai pukul 6 pagi. Pukul 3 pagi dia dah berdengkur dah. Saya nampak dalam mangkuk ajaib, ramai yang dah berdengkur. Sedap betul dia tidur. Rasa-rasanya sampai bermimpi sampai ke Brazil tu. Tak Brazil, Mexico. Tak Mexico, Afrika Selatan. Tak pun sampai ke benua Afrika, Uganda, Zimbabwe. Tak apalah, biarkan mereka tidur. Yang tidur, tidur. Biarkan mereka tidur. Yang tak tidur lagi, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Semua okey? Ada lagi? Mamu kata ada lagi, Mamu. Mamu duduk hospital pun sambil dengar Nasional FM tau. Itu yang duduk hospital yang sakit. Mudah-mudahan kesakitan itu akan beransur pulih ya. Kita doa sama-sama mereka yang sakit. Kita doakan mereka yang sakit ni semua agar cepat sembuh, dapat kembali bertugas, dapat kembali bekerja, mencari rezeki. Banyak sekali bantuan yang diberikan kerajaan, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, terutamanya kepada usahawan-usahawan kita, usahawan-usahawan B40 juga. Mereka sangat memerlukan, terutamanya menerusi tekun. Dan sebanyak RM15 bilion dana akan disalurkan menerusi agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi pada tahun ini, dengan sasaran memberikan manfaat kepada 400,000 usahawan dan juga koperasi di seluruh negara. Dan kita tahu juga sejak 1 Januari hingga 30 April tahun 2026, Tekun Nasional telah pun menyalurkan kira-kira RM360 juta kepada hampir 20,000 usahawan perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana. Dan Tekun Nasional perlu terus mempergiatkan usaha dalam membantu lebih ramai usahawan meningkatkan daya saing dan juga mengembangkan perniagaan masing-masing. Itu yang kita mahukan. Tetapi ada juga usahawan-usahawan kita bila dapat geran, dapat bantuan daripada Tekun, lain pula jadinya. Pada asalnya tu nak mengembangkan perniagaan, bila dapat duit daripada Tekun, dapat geran daripada Tekun, tak dikembangkan perniagaan, dibeli bendanya yang lain. Beli kereta, beli itu, beli ini, macam-macam. Yo, saya tahu. Jangan fikir saya tak tahu. Saya perhatikan je. Asal kita, niat kita, tekad kita untuk mengembangkan perniagaan, duit yang kita dapat bantuan itu, kita kena gunakan sebaik-baiknya. Semoga perniagaan anda semakin maju, bukan saja berada dalam negara kita. Semoga pasaran itu sampai ke luar negara. Daripada peniaga kecil, sederhana, menjadi seorang peniaga dan juga usahawan yang dikenali dunia, itu kan lebih baik. Kita doakan semoga usahawan kita, sekurang-kurangnya kalau perniagaan mereka berkembang maju, ini juga salah satu dapat mengembangkan ekonomi negara. Setidaknya masih lagi dengan Teruntuk Cinta Hati. Kita layan dulu lagu ini. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan, berkasum dengan Ku Redha sendiri. Ialah apa yang berlaku, kita kena redha kan. Kalau kita tak redha, hati kita tak akan tenang. Keredaan akan membuatkan ketenangan. Terus layan GBH.

0: Alah, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

ciptaan Wan Zul. Yang seru dengan Tiada Lagi Bicara. Lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujur katil. Cukup-cukup untuk kita menangis pada hari ini ya. 5.1 minit pagi, sama pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana pagi ini? Semoga kesedihan semalam dapat kita ubati hari ini ya. Hidup ini bukan mudah tau. Tapi walau apapun, walau berkali-kali kita jatuh, kita rebah, jangan kita berhenti untuk melangkah. Walaupun langkahan kita itu agak sukar, agak payah. Kerana hidup ini tidak menjanjikan sebuah kesenangan, tidak menjanjikan ianya mudah. Tetapi percayalah, wahai geng-geng berhantu, selagi kita tabah, selagi kita sabar untuk menghadapi semuanya, pasti akan ada indah di pengakhirannya, insyaAllah ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi Sam Dizie.

Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi. Labuan 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51. Kuala Terengganu 5.41. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.44. Begitu juga dengan Selatan Tanah Air di Johor Bahru Johor 5.44 minit pagi. Bandaraya Melaka Seremban Negeri 9 5.50 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.51. Ipoh Perak 5.52. Johor Pulau Pinang 5.53. Alustar Kedah 5.51. Manakala Kangar Polis 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa, doa kita semoga kebaikan yang kita lakukan dan juga ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT, insyaAllah ya. Raudah akan menyusun seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang semalam kita dengarkan bahagian yang kedua dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli M. Razali. Raudah telah disediakan oleh penerbitnya Waida Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Semua masih okey lagi, geng-geng berhantu. Di jam yang terakhir, lagu-lagunya dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat membelai jiwa anda, memberikan ketenangan pada awal pagi ini ya, sebelum masuknya waktu subuh. Lagu-lagu yang mempunyai makna yang sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang ke arah ketuhanan, ke arah nasihat, lagu-lagu yang mungkin memberikan kita sebuah kesedaran mungkin lah ya. Tapi apapun, lagu-lagu itu dapat sekurang-kurangnya dapat menghiburkan hati anda. Mungkin ada hati yang resah sepanjang malam tadi, dapat sedikit mengubati keresahan itu, kesedihan yang kita alami. Kita lupakan perkara semalam, kerana semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Apa yang paling penting, langkah kita pada hari ini, kita mulakan dengan langkah yang baru. Kerana setiap hari adalah hari di mana kita ada peluang dan ruang untuk memperbaiki kesilapan semalam. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Sebuah lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab, lontaran suara Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Suci Dalam Debu. Terus layan, terus dengarkan Nasana Kemburu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi. Sebab ada yang sedang memandu, nak minta selamat sampai ke rumah. Ada yang berada di rumah, tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang dia ajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindung dia daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita, seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Baik, alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita. Sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik, ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu. Maknanya semua orang nak masuk syurga. Tak ada siapa yang tak nak masuk syurga, ya? Tetapi persoalannya adalah, nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah, ya, yang pada saya, saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata. Saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor. Kami jumpa di sebuah restoran, dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor ni, doktor wanita ni, dia ada dua orang anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tu tak, kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum, ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu, ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut, sebenarnya merasai, ya Allah, dalam hatinya respectnya lah kepada beliau, kerana wajahnya, ya, hadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang. Tak ada pun nak tunjuk muka macam kita lah kalau ada masalah sikit, mudah sangat berdecit-decit, kan? Kadang-kadang kadang-kadang mengeluh, ya. Tapi dia tenang je. Anaknya tantrum, katalah berbaring, dia kemudian angkat perlahan, dia sebut perkataan-perkataan baik, ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang? Lebih tenang daripada orang yang mungkin anaknya, ya, kita kata baik-baik, ya, kadang-kadang tak ada masalah, ya. Lalu kita kata lah, syurga tu jauh lagi lah, ya. Kalau budak muda kata, bro, jauh lagi syurga tu, kan? Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup, ya. Apa prinsip hidup, dia kata? Prinsip hidup saya adalah, kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat, confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu, dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang kedoktoran dan cemerlang. Kemudian dia kata, bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita, ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki ni lah. Maka dia pun plan, dia kata. Dia berdoa, tak kira lah, berdoa pun berdoa lah, rancang-rancang lah. Dan akhirnya, Allah jodohkan dia bertemu dengan seorang pilot. Macam cerita drama pula. Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tu sebut, memang handsome lah. Segak orangnya, ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang, ya. Doktor, ya, maafkan saya, doktor yang cantik, ya. Kemudian pilot yang handsome bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapat anak. Ya, cuba bayang, ya, seorang, dua orang yang genius, dua orang yang intellect, kemudian yang cantik, yang segak, bergabung kedua ni. Maka pada ketika itu, dikata lamanya mereka menunggu, akhirnya dia disahkan mengandung.
kemudian dalam kandungan. Dia doktor, dia tahulah macam mana nak jaga kandungan, bagaimana nak bagi sihat kandungan. Semuanya digunakan macam perancangan. Prinsip dia tadi, nak sesuatu benda, fokus, target, rancang, usaha bersungguh-sungguh, confirm dapat. Dan dia dapat betul. Ya. Dengan yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni. Dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Dia doktor, dia tahu. Tapi dia cuba denial. Ya? Dia denial. Dan akhirnya banyak petanda-petanda, dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar, kanak-kanak. Dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dia kata apa dia? Dia meratap pada ketika itu, dia menangis pada ketika itu, dan dia cakap pada Allah, ya, aku dah plan, aku dah rancang, tetapi bukan ini yang aku nak. Dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak, bukan ini wahai Tuhan, aku tak welcome dia ya, dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal, dan dia jadi murung pada masa tu, dan dia mula tak pergi kerja dah. Dia murung sangat-sangat, dia malu nak mengaku pada orang, ni anak dia, ya, anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri tak boleh, nak makan tak boleh, nak bercakap tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah, dan anak dia ni diletak kat belakang rumah, dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Nak cerita ni. Kemudian it's okay sebab boleh plan lagi. Maka dia plan dengan suami dia, kali ini kita kena buat, kena make sure dia anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik segala macam. Ya? Akhirnya dia juga mengandung. Kemudian melahirkan, lahirlah juga anak yang comel, yang, dan pada ketika itu dia membesarkan anak ni dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia. Dan pada saat itulah dikata pun dia, dia menyesal. Dan sekarang dihantar anak dekat belakang, sekarang dia ada 2 orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata. Tetapi diberi ke segala ke perbelanjaan supaya anak tu membesar, tetapi yang penting tak kacau apa yang dia lalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya, ya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah. Dia singgah di satu surau, dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu non di sana, tetapi anak kuncinya di sini, di dunia. Dia kata sepatah perkataan itu menyebabkan dia yang kebetulan solat di situ, terus balik masuk dalam kereta. Dia kata dia start kereta dia, dia tak boleh nak memandu, tetapi dia menangis semahu-mahunya, dia kata. Dia menangis dan dia berulang, ya Allah, syurga itu di sana, syurga itu di sana. Tetapi anak kuncinya di sini. Kalau di sini aku patah-patahkan anak kunci aku, macam mana aku nak masuk syurga di sana? Dia menangis, semua yang dikasih sekalian. Dia kata apa, dia terus bawa kereta dia, masuk balik, dia pergi ke kawasan rumah dia. Dan kemudian dia keluar daripada pintu, dia berlari terus ke belakang rumah. Dia buka pintu rumah buat kali pertama setelah 3 tahun. Dan 2 orang tu tak tahu yang dia adalah ibu kepada mereka. Terpinga-pinga mereka. Dalam keadaan terpinga itulah si ibu berlari. Dia peluk anak dia sambil berkata, inilah anak kunci mama untuk syurga Allah. Inilah anak kunci mama yang mama patah-patahkan selama ini. Dia menangis semahu, dia dukung anak tersebut. Dia bawa balik, dia mandikan. Dan itulah ratib yang dia sentiasa sebut pada diri dia. Bila dia tengok suami dia, dia kata apa dia, inilah anak kunci syurga aku. Aku kena jaga suamiku dengan sebaik mungkin. Anak inilah adalah merupakan anak kunci aku. Maka inilah yang akan boleh membawa aku nanti bila aku nak masuk ke dalam syurga. Dan dia melihat semua benda ini adalah seperti anak kunci, yang kalau anda patahkan anak kunci tersebut, dan nanti ketika pulang ke hari akhirat, syurga mana yang boleh kita masuk dengan anak kunci yang patah dan kita patah-patahkan tersebut. Saya sangat tersentak mendengar kisah ini. Membentuk dia seorang yang tenang, ya, sebab bila iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan aman, dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa yang kita semua impikan selama ni. Sebab kita kerja, kita penat, kita urus rumah tangga, kita penat, sebab kita tak nampak matlamat akhir dan kuncinya di sini. Gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan, insya Allah itulah dia yang disebut sebagai
pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insya-Allah. Perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

Sebelagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Esami Syaham. Datuk Jamal Abdillah dengan Kekasih Awal dan Akhir. 5.39 minit pagi, kurang lebih 20 minit lah untuk saya bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Game Berhantu. Kerana pukul 6 pagi nanti ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara yang akan menemani anda di awal pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. 3 suara dengan perkongsian yang menarik, juga lagu-lagu terbaik dan juga menghiburkan anda di awal pagi anda, ya. Jadi terus dengarkan Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran yang saya pinjam untuk 6 jam frekuensi mereka, tahu. Mereka dah bersiap sedia, dah tak sabar untuk ke udara dengan segmen masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM walaupun di mana juga anda berada, 34 stesen radio di RTM. Kami mempunyai misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. RTM 80 tahun, Nasional FM juga 80 tahun. Kami memulakan siaran 1 April 1946 dan tahun ini adalah 80 tahun kami bersama dengan anda. 80 tahun itu jugalah kami bersama-sama dengan anda semua rakyat Malaysia. Banyak kenangan yang kami cipta sepanjang 80 tahun itu. Ini sama macam saya, tahu. Saya kalau tak ke udara agak lama. Saya sendiri pun kalau tak ke udara agak lama, saya teringatkan semuanya pendengar-pendengar Nasional FM, termasuk terutamanya geng-geng berhantu. Oh, betul. Tak percaya, tak apa. Tapi itulah saya. Keikhlasan saya untuk bersama dengan anda. Bertahun-tahun saya dekat geng berhantu. Kalau tak ada, tidak ke udara tu agak lama, saya akan teringatkan geng-geng berhantu. Macam mana mereka semua? Apakah mereka sihat ke tidak? Yang paling penting, saya sering doakan kesihatan anda. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Mudah-mudahan anda terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan kita sombong diri. Jangan kita menegakkan diri. Baiklah, sementara itu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Gobang Pasu, Kota Setah, Kuala Muda, Yan dan juga Kulim, di Pulau Pinang, di sebelah barat daya, timur laut, seberang Perai Utara dan juga seberang Perai Tengah, Negeri Sembilan, di Port Isan dan juga Rembau, dan juga seluruh negeri Melaka sehingga jam 8 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Kita sama-sama bersatu padu mengangkat Malaysia, ekonomi Malaysia. Apa saja kedamaian, kemakmuran ekonomi memerlukan perpaduan yang kuat dan juga utuh di antara kita semua, ya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian dalam jiwa anda, menghiburkan anda. Walaupun ada juga yang saya tahu ada yang tengah bersedih, tengah macam-macam lagi perasaan yang hadir. Tapi apapun, semoga anda terhibur, ya. Semoga anda terhibur. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi. Dan sebelum pemilik suara ini berpisah untuk hari ini, sedikit kata-kata yang saya ingin kongsikan untuk anda. Mudah-mudahan kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Hidup kita ini seperti buku, tau. Buku, tahu buku. Kalau kita tak berani, tak mampu untuk membuka halaman seterusnya, maka kita tidak akan tahu tentang cerita selanjutnya. Kalau kita tidak mahu ataupun kita takut menghadapi hari esok, kita tidak tahu apa yang berlaku hari esok. Kerana hari esok bukan milik kita, tapi milik Allah SWT yang menentukan segala-galanya. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan sirun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار وكان صخر رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته من أول النهار فأثر وكثر ماله رواه أبو داود. Daripada Sakhr Al-Ghamidi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda mengucapkan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah bagi umatku di awal pagi hari mereka. Dan baginda apabila mengirim pasukan, baginda mengirimkan mereka di awal siang iaitu awal pagi, dan Sakhr adalah seorang pedagang dan ia mengirimkan pedagangnya di awal siang, maka hartanya bertambah banyak. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Pengajaran daripada hadis yang kita boleh ambil ialah awal pagi adalah waktu yang banyak berkat dan kejayaan daripada Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itu, kita bagi orang yang beriman, awal pagi ini adalah waktu yang paling baik dan waktu yang terbaik untuk kita memulakan sesuatu kerja atau sesuatu perbuatan. Kerana pagi ini, di awal-awal pagi ini, Allah Ta'ala mencurahkan keberkatan dan kejayaan bagi orang yang menghidupkan pagi. Dan yang keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan umatnya dengan keberkatan pada setiap pagi. Seperti mana doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah bagi umatku di awal pagi mereka. Para ulama menafsirkan apa itu bukur. Kalimah bukur ini di dalam hadis yang Nabi baca tadi. Karena kalau kita asar, kita tahu waktu asar ni bila. Kalau waktu zuhur, kita tahu waktu zuhur ni bila. Kalau waktu malam, kita tahu waktu malam ni bila. Senja, kita tahu waktu senja ni bila. Tetapi Nabi sebut bukur. Bukur ni waktu yang mana yang Nabi kata tadi, waktu yang berkat dan waktu kejayaan. Jadi para ulama, seperti mana yang disebut oleh Abu Samah Salim, mensyarahkan dalam Riyadhus Salihin, waktu yang dikata bukur ni ialah awal pagi sehingga terbit matahari. Itu adalah awal pagi. Yang mana awal pagi inilah yang disebut oleh Nabi waktu berkat dan waktu kejayaan. Jadi disebutkan dalam Abu Usamah Salim dan Riyadhus Salihin, mengatakan waktu yang terbaik dan berkat iaitu waktu bukur. Jadi waktu bukur ni kita tahulah bila waktu dia, dia ada sempadan waktu. Dan menghidupkan waktu bukur ni, waktu pagi ni, merupakan sunnah Nabi. Kelaziman Nabi, dia keluar daripada rumah, masuk ke masjid untuk sembahyang subuh, nanti waktu duha baru Nabi keluar. Kenapa Nabi keluar masuk daripada waktu subuh sampai waktu duha? Sebab waktu itulah yang dikatakan waktu bukur, waktu yang banyak keberkatan dan waktu kejayaan. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan waktu awal pagi.

0: ialah waktu yang penting untuk melaksanakan kerja-kerja utama. Elakkan pada awal pagi dengan kerja yang kurang bermanfaat, terutama tidur. Tidur waktu pagi, yang mana Nabi telah menyebutkan satu ancaman bagi orang yang suka tidur waktu pagi kan? Orang yang tidur selepas daripada subuh, maknanya dia akan mewarisi kepapaan kan? Jadi ini kita kena elakkan. Dan waktu sebelum terbitnya matahari, umpama waktu rezeki diluluskan. Jadi sebelum terbit matahari, Allah Ta'ala nak turunkan rezeki, nak luluskan berapa banyak rezeki nak turun pada hari ini. Dan manakala waktu terbitnya matahari, itu waktu rezeki diagih-agihkan. Ni orang ni dapat sikit, orang ni dapat sikit, orang ni dapat sikit. Jadi dengan sebab itu, rebutlah manfaat waktu bukur yang Nabi SAW mendoakan kepada umat-umat dia, supaya kita tidak mengabaikan apa yang disebut oleh Nabi SAW, supaya kita mendapat berkat daripada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wallahu alam.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di belakang.

0: Pesona Melaka FM.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirojam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة

Dan Nabi mereka berkata lagi kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan Talut itu yang menunjukkan benarnya dari Allah ialah datangnya kepada kamu peti tabut yang mengandungi sesuatu yang memberi ketenteraman jiwa dari Tuhan kamu dan berisi sebahagian daripada apa yang telah ditinggalkan oleh keluarga Nabi-Nabi Musa dan Harun. Peti tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya, peristiwa kembalinya tabut itu mengandungi satu tanda keterangan bagi kamu, jika betul kamu orang-orang yang beriman kepada Allah. Fala

0: Kemudian apabila Talut keluar bersama-sama tenteranya, berkatalah ia, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang meminum airnya, maka bukanlah ia daripada pengikutku. Dan sesiapa yang tidak merasai airnya, maka sesungguhnya ia dari pengikutku. Kecuali orang yang mencedok satu cedokan dengan tangannya. Sesudah diingatkan demikian, mereka meminum juga dari sungai itu dengan sepuas-puasnya, kecuali sebahagian kecil dari mereka. Setelah Talut bersama orang-orang yang beriman menyeberangi sungai itu, berkatalah orang-orang yang meminum sepuas-puasnya, kami pada hari ini tidak terdaya menentang Jalut dan tenteranya. Berkata pula orang-orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah, berapa banyak yang pernah terjadi golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah sentiasa akan bersama orang-orang yang bersabar.
1: Walamma barazul Jalut wa junudi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana.

Dan apabila mereka yang beriman itu keluar menentang Jalut dan tenteranya, mereka pun berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, limpahkanlah sabar kepada kami dan teguhkanlah tapak pendirian kami serta menangkanlah kami terhadap kaum-kaum yang kafir."

0: Oleh sebab itu, mereka dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah. Dan Nabi Daud yang turut serta dalam tentera Talut dapat membunuh Jalut. Dan sesudah itu, Allah memberikan kepadanya Nabi Daud kuasa pemerintahan dan hikmat, pangkat kenabian serta diajarkan apa yang dikehendakinya. Dan kalaulah Allah tidak menolak setengah manusia yang ingkar dan derhaka dengan setengahnya yang lain, yakni yang beriman dan setia, nescaya rosak binasalah bumi ini. Akan tetapi, Allah sentiasa melimpahkan kurnianya kepada sekalian alam.
1: Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaqq wa innaka laminal mursalin.
0: Itulah ayat-ayat keterangan Allah yang kami bacakan kepadanya, wahai Muhammad, iaitu dengan kebenaran. Dan sesungguhnya engkau adalah seorang rasul dari rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah.

Wahai orang-orang yang beriman, sebarkanlah sebagian daripada apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum tibanya hari kiamat yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada kawan teman yang dapat memberi syafaat serta tidak ada pula pertolongan syafaat. Dan orang-orang yang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati Sumber Ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Taubat, Segala yang Membangkitkan Ibadat. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Kita ikuti bersama.
1: Tetapi apabila hati tersebut telah dikuasai empat musuh ni akan mendapat kehinaan. Apa empat musuh yang ada pada hati kita? Apa yang berlaku kepada Nabi Allah Adam alaihissalam? Allah berikan dalam hati tersebut ada makrifah, ada iman, ada akal, ada yakin. Tapi kalaulah ianya tidak berjaya melawan empat musuh ini, maka orang ini akan jadi hina. Apa empat musuh? Iblis. Yang kedua, hawa nafsu. Hawa dalam bahasa Arab, hawa. Wan nafsu dan nafsu. Dan yang keempat, dunia. Oleh sebab itulah iblis telah berjanji, aku akan datang kepada anak Adam ini, la atiyannahum min baini aydihim. Dia akan ganggu anak Adam sama ada di antara di hadapannya, wa min khalfihim di belakang, wa an aymanihim sebelah kanan, wa an syama'ilihim dan juga sebelah kiri. Iblis dan kuncu-kuncunya akan menggoda anak Adam ini supaya melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Empat penjuru: depan, belakang, kiri, kanan. Ini Allah sebut dalam Quran sebab dia berjanji minta kepada Allah Ta'ala supaya ditangguhkan sehingga ia pada hari kiamat. Maka Allah berfirman, engkau di antara hamba-Ku yang kutangguhkan mati sampai kiamat. Atas tak boleh, bawah pun tak boleh. Kata ulama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan bahawa iblis ni dia boleh ganggu, dan syaitan depan, belakang, kiri, kanan, bawah tak boleh. Sebab bawah tempat sujud kepada Allah. Bawah adalah tempat sujud kepada Allah. Adapun di atas menunjukkan kemuliaan Allah. Allah memandang kepada hati-hati Adam, hati-hati anak Adam. Maka tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah pelihara. Tu sebab kita sujud tak ada tak jadi. Bila kita nak sujud, iblis kata jangan sujud. Tak jadi sujud. Tapi kalau nak solat betul. Bila nak solat, dia ganggu belah depan. Kita nak solat, tengok. Kita tengok tiang. Apa tiang ni lain? Dia pergi tengok tiang pula. Bila solat, nak solat, kita nak buat je, terpandang kiri, tertangguh-tangguh. Kita nak solat, pegang handphone, tertengok handphone. Tengok pula WhatsApp, tengok pula TikTok, tengok pula FB. Lambat-lambat solat, dia ganggu. Ya? Ganggu. Tapi kalau waktu sujud, tak ada orang waktu nak sujud. Bila nak sujud, tak jadi sujud. Kerana sujud Allah muliakan. Justru itu dia tidak dapat mengganggu di waktu tempat sujud. Maka sujudlah kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hampir kepada hamba-hambanya di waktu sujud. Perbanyakkan doa. Perbanyakkan doa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu kalau syaitan dia bergantung ataupun bertempik di tengkuk, apabila sujudnya anak Adam, maka terungkailah ia. Dia jadi tak suka orang yang sujud kepada Allah, kerana Allah amat hampir kepada hamba-hambanya yang sujud, hampir dengan keampunan, hampir dengan keredaan. Empat perkara ini musuh bagi hati. Bila Allah mengetahui bahawa anak Adam ini tidak ada kekuatan nak berhadapan dengan empat musuh tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada anak Adam ini, ucapkanlah nama-namaku yang baik. Walillahil asmaul husna. Maka ucapkanlah, panggillah, serulah nama-nama Allah yang agung. Di antaranya, ya awwal. Kata ulama, kelebihan berzikir itu, kalau kita berzikir ya awwal, memberi maksud, wahai anak Adam, karena engkau telah memanggil namaku, ya awwal, akulah yang awal. Akulah yang awal, tidak didahulukan oleh sesuatu. Telah kupeliharakan ma'rifahmu kepadaku. Sebab hati ini ada empat. Ma'rifah, iman, yakin dan akal. Bila kita zikir ya awwalu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, wahai hambaku, benar aku ini al-awwal. Aku peliharakan ma'rifahmu kepadaku. Ketika mana kita berzikir ya akhiru, aku peliharakan akal engkau. Bila kita berzikir ya zahiru, maka Allah berfirman, akulah yang zahir, telah kupeliharakan imanmu. Maka Allah peliharakan ma'rifah sebelah depan. Allah memeliharakan akan akal kita, dan Allah memeliharakan akan iman kita di sebelah kanan. Apabila kita berzikir ya batinu, maka Allah berfirman, akulah yang batin, telah kupeliharakan yakinmu di sebelah kiri engkau. Tadi musuh ada empat, depan, belakang, kiri dan kanan. Apabila kita berzikir ya awwalu, ya akhiru, ya zahiru, ya batinu, maka Allah memeliharakan kita. Ini disebut oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Bustanul Waizin, kelebihan ma'amakan zikir ya awwalu, ya akhiru, ya zahiru, ya batinu. Allah memeliharakan kita. Empat yang Allah berikan dalam hati: ma'rifah, kemudian akal, iman dan yakin, supaya kita tidak terpedaya dengan iblis dan juga kuncu-kuncu bala tentera syaitan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fi ad-dharain amin. Ketahui olehmu bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam. Ini kisah Nabi Allah Nuh yang menanggung ia pada pekerjaan agama, akan barang yang telah tanggung ia daripada sabar atas menyakiti oleh kaumnya dan lainnya. Nabi Allah Nuh alaihi salam sabar di atas hinaan, penghinaan daripada kaum, daripada keluarga, daripada kaumnya. Bila ada di antara ahli keluarganya yang telah kufur kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala nak menenggelamkan, maka ketika itu Nabi Allah Nuh alaihi salam telah berkata sepatah sahaja. Disebabkan dia berkata itu, mendapat teguran daripada Allah, dan Nabi Allah Nuh alaihi salam merasakan berdosa dan bertaubat kepada Allah dalam tempoh yang begitu lama. Setengah riwayat menyatakan bahawa 100 tahun. Disebabkan berkata sedemikian rupa, Allah menempelak Nabi Allah Nuh. Kamu nak kesian wa apa? Sedangkan anakmu telah derhaka kepadaku dan derhaka kepada Nabi yang telah kuutuskan. Maka Allah tegur Nabi Allah Nuh alaihi salam dalam suratul Hud ayat 45, ketika mana Nabi Allah Nuh berdoa, Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Maka Allah Subhanahu wa taala terus menjawab. Allah Subhanahu wa taala terus menjawab di dalam Al-Qur'anul Karim dan suratul Hud ayat 46. Dan suratul Hud ayat 46. Ayat 46. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tiada dengan jalannya tiba-tiba diseru akan dia, maka Allah Subhanahu wa taala terus menegur Nabi Allah Nuh alaihi salam. Tak kala Nabi Allah Nuh berdoa, ya Allah, anak lelakiku itu, keluarga aku, dia rasa kesian. Walaupun bila tengok anak tu berdosa, buat dosa besar, kupur, tapi rasa belas kasihan, kesian, kesian. Sedangkan dia kufur, sedangkan dia ingkar dengan perintah Allah. Orang yang ingkar perintah Allah, orang yang kufur, tak ada belas kasihan. Maka Allah telah menegur Nabi Allah Nuh alaihi salam melalui firman-Nya dalam Al-Quranul Karim dan suratul Hud ayat 46. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'izuka an takuna minal jahilin. Maka Allah tegur Nabi Allah Nuh alaihi salam, kau jangan tanya, jangan minta kepada aku sesuatu yang kau tak ada pengetahuan mengenai itu. Wahai Nuh, kamu tak tahu anak kamu tu, kesudahan anak kamu tu. Jangan kau minta kepada aku sesuatu yang kau tidak ada ilmu mengenai itu. Dan aku hendak memperingatkan engkau wahai Nuh, dia kata, antakuna minal jahilin, bahawa adalah engkau ini termasuk orang-orang yang jahil, orang yang tak tahu. Hingga diriwayatkan, hingga diriwayatkan dalam kitab kita ni, bila Allah menegur Nabi Allah Nuh alaihi salam, hingga telah diriwayatkan pada setengah daripada segala hadis bahawa Nabi Allah Nuh alaihi salam tiada angkat ia akan kepalanya ke langit kerana malu akan Allah Taala 40 tahun. Mengikut riwayat yang lain, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Wahib Ibn Warq yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Tawabin, orang-orang yang bertaubat. Tatkala Allah menempelak Nabi Allah Nuh alaihi salam, maka Nabi Allah Nuh alaihi salam telah menangis salasatami'ati amin, 300 tahun. Dalam kitab kita ni 40 tahun, sebagaimana kita Imam Ghazali tidak mengangkat Nabi Allah Nuh alaihi salam kepalanya ke langit kerana malu kepada Allah selama 40 tahun, tetapi menangis dia Nabi Allah Nuh alaihi salam merasakan bersalah dan berdosa kepada Allah selama 300 tahun, sehingga jadilah di bawah dua mata Nabi Allah Nuh alaihi salam seumpama jadual. Maknanya mengalir ini sampai berlekuk, sampai berlekuk. Nak ceritakan dalam pengajian kita ini dua kisah Nabi Allah Adam dengan Nabi Allah Nuh. Sekali dia buat dosa tetapi menangis dan memohon pada Allah Ta'ala supaya diampunkan dosa. Bukan satu hari, bukan dua hari, bukan tiga hari, ratusan tahun. Ratusan tahun.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Taubat, segala yang membangkitkan ibadat, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

0: nombor 1 orang Melaka. Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jabat. Melaka sayang rakyat. 6.53 minit pagi ketika ini. Selamat pagi semua. Jadi untuk jam ini sehingga pukul 10 pagi nanti, menerusi Gegar Pagi, Ain akan terus ke udara menemani hari anda. Okey, harapnya semua dah ready untuk menghadapi hari ini, hari Selasa. Okey, hadapi dengan senyuman dan juga senantiasa berfikiran positif. Okey, dan juga untuk anda yang tengah memandu ketika ini, nak pergi on the way hantar anak ataupun ke tempat kerja, berhati-hati dalam pemanduan anda. Okey, dan juga selepas ini kita ada kapsul motivasi Jana Minda siri yang ke-16 bersama dengan Ustaz Fadli Samin dengan topik yang dibawakan bantu motivasi anak-anak. Dan juga tepat pukul 7 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan Radio Nombor 1 Orang Melaka.
2: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman.

0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua orang Melaka? Orang kata apa khabar? Khabar baik, betul. Hari ini anda bersama dengan saya lagi, Ustaz Fazli Samin, dalam segmen Jana Minda khas untuk orang-orang Melaka. Apa yang pula Ustaz nak kongsi pada hari ini ya? Okey. Hari ini Ustaz nak kongsikan berkenaan dengan tips bagaimana kita nak bantu memotivasikan diri anak-anak, khususnya anak-anak yang hari ini nak menghadapi peperiksaan. Saya yakin dekat luar sana tu, terutamanya adik-adik kita yang hari ini nak peksa tak lama lagi, peksa akhir tahun ke, peksa awam ke, mesti debaran anak-anak kita terasa. Betul tak betul? Sebagai ibu ayah boleh bantu ya untuk anak-anak kita ni cemerlang dalam bidang akademik. Bagaimana nak bantu tuan-tuan? Okey, ada beberapa tip. Saya kongsikan 1-2 tip dulu. Yang pertama tuan-tuan, bantu anak anda bina imej kejayaan buat mereka. Apa yang saya maksud kat sini tuan-tuan dan puan-puan? Kadang-kadang anak-anak kita tuan-tuan dan puan-puan, mereka hari ini tidak ada keyakinan yang tinggi, yang menyebabkan mereka rasa mereka tak boleh buat, yang menyebabkan mereka rasa mereka tak boleh berjaya. Sebagai ibu bapa, inilah masanya yang terbaik kita nak jadi seorang motivator yang hebat dekat rumah. Bukan kata nak jadi seorang motivator yang hebat kat luar tuan-tuan. Kita juga boleh jadi seorang pakar motivasi kat rumah eh. Macam mana? Senang je. Tuan-tuan, kita bantu anak dengan kita memanggil namanya dengan panggilan yang selaras dengan cita-cita. Contoh, katakanlah nama anak kita ni Mawar contoh. Kita tanya anak kita, Mawar, Mawar dah besar nak jadi apa? Mawar kata, Ayah, Umi dah besar jadi doktor. Contohnya tuan-tuan. Alangkah baik tuan-tuan, start daripada itu tuan-tuan, tuan-tuan panggil dengan panggilan Dr. Mawar. Walaupun anak-anak tu pandang kita, eh, biar betul mak ayah aku ni panggil aku Dr. Mawar ni. Kerana apa tuan-tuan? Bila kita panggil selalu, bukan sekadar ia menjadi satu doa tuan-tuan, tetapi tuan-tuan, dia akan setkan dalam minda anak-anak, InsyaAllah ibu ayah aku ni doakan aku hari-hari jadi seorang doktor. Dia sebut aku hari ini jadi seorang doktor. Impian mereka nak tengok aku jadi seorang doktor. Tuan-tuan, secara tak langsung anak-anak ni termotivasi. Kenapa? Kita panggil panggilan dengan panggilan Dr. Mama. Kalau anak kita katakan nama anak kita Putra Akil contoh tuan-tuan, nak jadi sebagai seorang anggota polis tuan-tuan, kita panggil dia Inspektor Putra Akil. Ini akan menaikkan semangat dia. Wow, mak ayah aku panggil aku inspektor eh, padahal aku masih lagi sekolah kan. Bukan apa tuan-tuan, bila kita panggil dengan nama yang baik, kita lakarkan kejayaan, kita bayangkan imej kejayaan pada mereka, semangat mereka makin berkobar-kobar. Bila semangat makin berkobar-kobar tuan-tuan, waktu itulah tuan-tuan kita suntik sedikit dengan usaha yang orang kata apa, biar sedikit tetapi istiqomah, biar istiqomah tetapi tuan-tuan dan puan menghasilkan kejayaan yang bermakna.

0: Sebab itu tuan-tuan, bila anak-anak tu termotivasi dengan sendiri, bila dia terengyang-engyang, suara kita panggil dengan panggilan doktor, terengyang-engyang panggilan kita panggil inspektor, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya yakin semangat dia akan menjadi semangat yang luar biasa. Bukan itu tuan-tuan dan semua-puan. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan, bila anak-anak peksa ni, kadang-kadang kita memperlekehkan usaha mereka. Walaupun mungkin anak kita tak pernah dapat seri A, tapi kita panggil dia, bah, contohnya katakan nama dia Puteri Aisyah. Kita panggil dia, Puteri Aisyah bakal pajar cemerlang tahun ini. Tuan-tuan, apa yang mereka rasa tuan-tuan? Tuan-tuan tak tahu apa mereka rasa? Ha, mulai saat ini tuan-tuan dan puan, cuba kita ubah benda ni. Mulai saat ini, tuan-tuan tanya anak tuan-tuan puan, apa impian cita-citanya? Cuba panggil selaras dengan impian dan cita-citanya. Saya yakin dan percaya, teknik mudah ini tuan-tuan, pasti akan menaikkan motivasi mereka untuk menjadi insan yang lebih hebat, bukan sekadar di dunia, tetapi juga di akhirat, insyaAllah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Bangun pagi terus layan Gegar Pagi Melaka FM. Siaran Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Mark FM.
3: Di hati.

0: Jawatankuasa berkenan turut melibatkan PDRM serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan untuk mendapatkan pandangan dan nasihat berkaitan aspek keselamatan. Sementara itu, seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S dengan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, program berkenaan merupakan inisiatif strategik kerajaan bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pelajar sekolah.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Anthony Look. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan Suruhanjaya berkenaan kekal relevan serta diyakini rakyat. Tegas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah perlu ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ni berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam menamatkan perkhidmatannya sebagai ketua pesuruhjaya SPRM hari ini. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu mabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Demikian menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun. Jelas beliau, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
3: Menjelangnya hari wukuf yang akan tiba tidak lama lagi, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas dasar terdesak segelintir masyarakat kita yang ingin menunaikan haji dengan menawarkan pelbagai pakej-pakej haji. Terus kami ingin mengingatkan bahawa Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan tegas di mana mana-mana individu dengan visa selain visa haji, sama ada visa lawatan, pelancongan, kerjaan, pelajar dan sebagainya, tidak akan dibenarkan untuk memasuki kawasan Makkah, terutamanya Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Jelas Muhammad Hisham, tindakan undang-undang boleh dikenakan sekiranya individu terbabit ditangkap dan didapati bersalah. Sebanyak 57 buah kapal global semua flotila kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotila memasuki fasa terakhir pelayaran. Jelas beliau, kesemua peserta Malaysia kini berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Iran menegaskan keutamaan negara itu kini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghai berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya, semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel. Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Bagar Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran gencatan senjata di Asia Barat berada dalam keadaan rapuh. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong pendapatan haram di tepi barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah subsidi petrol diteliti minimumkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Bangun pagi terus layan Gegar Pagi Melaka FM. Siaran Melaka FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Market FM. Ikuti berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
1: Ya, antara kandungan berita pagi ini, semangat untuk berkhidmat menerusi program Wakil Rakyat untuk Rakyat diterjemah menerusi inisiatif Turun Padang. Inisiatif membekalkan peranti sistem penentu kedudukan global kepada nelayan Melaka akan dilaksana. Dan agenda pembaharuan dan transformasi SPRM akan dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan. Berita penuh bersama penyampai Nur Syafina Sari.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Evo.
1: Дари мата теруске хати.
2: Ya, masa lagi AIN di sini menemani pagi anda sampai pukul 10 pagi nanti. Okey, apapun sekarang ni kita menuju ke pukul 8 pagi. Ya, cepat betul masa berlalu eh. Jadi, untuk anda yang tengah memandu ketika ini on the way nak pergi kerja. Okey, dah selesai hantar anak ke sekolah. Kemudian nak pergi cari barang basah ke kan? Untuk keperluan dapur dan sebagainya. Okey, ataupun anda sekarang ni on the way nak pergi sarapan pagi. Berhati-hati dalam pemanduan anda. Okey, lagi-lagi kalau waktu pagi, waktu puncak macam ni, kebiasaannya jalan raya sememangnya agak sesak. Jadi kita kena pastikan kelajuan kereta kita tu pada tahap yang sepatutnya. Okey, elakkan brek mengejut, risau-risau nanti berlaku kemalangan. Jadi pagi ni semoga kita semua dipermudahkan segala urusan kita lah. Okey, jadi untuk pagi ni juga macam biasa, kita ada topik sembang pagi hari ni. Kejap lagi lah untuk jam yang berikutnya nanti. Jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan dengan AIN, nak sembang-sembang dengan AIN hari ini. Okey, topik sembang pagi ni, apa benda kecil yang boleh buat kita naik angin? Contohnya kita dah terlambat nak pergi kerja. Lepas tu jumpa pula dekat atas jalan raya, orang bawa kereta slow lah pula eh. Jadi macam-macam sebenarnya boleh buat kita rasa macam nak marah. Tapi jangan marah-marah tau pagi ni. Kita sembang-sembang saja santai. Okey, jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan dengan AIN tu nanti, boleh terus saja WhatsApp AIN di talian 010-806-1023. Ataupun anda boleh join terus dekat live TikTok Melaka FM sekarang. AIN dah pun live dekat sini. Okey, antaranya rakan-rakan kita dekat Wasabi dan juga dekat TikTok ni, kita ada Kak Zarah dari Semenyih, Selangor. Kita ada Nasaruddin, terima kasih. Kita ada Syam Awal. Kita ada Kak Zia Abadi dari Pokok Seni Kedah. Kita ada Kak Ija juga dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Kita ada Nazri. Waalaikumsalam. Ari katanya on the way meeting ni. Okey, Ari, hati-hati eh. Juga kita ada ramai juga sebenarnya yang baru join ni. Terima kasih banyak. Untuk anda yang nak kongsikan tu, topik sembang pagi kita untuk hari ini, apa benda kecil yang boleh buat kita rasa macam nak marah dan naik angin je eh. Tapi apapun, pagi-pagi ni kita elakkan untuk rasa marah. Kita sentiasa berfikiran positif dan senyum je, okey. Yang mana tengah rasa nak marah tu, relax dulu. Ini dia, saya nak belanja dulu sebuah lagu daripada kumpulan Slam, Jika Kau Rasa Getarnya. Khas untuk anda, Melaka FM, Radio No. 1, Orang Melaka.

0: mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya Abi Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Melaka FM, radio nombor 1. Korang Melaka.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mampu.

Senaman tak semestinya kita pergi gym. Jalan kaki 20 minit sehari pun dah cukup untuk bantu jantung sihat, hilangkan stres dan juga naikkan mood kita. Bersenam secara konsisten membantu mengawal berat badan kita, elak penyakit kronik dan buatkan kita rasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ha, tak sempat pergi pagi? Buatlah waktu petang. Tak sempat keluar rumah? Buat di ruang tamu pun boleh. Jangan tunggu sakit baru nak mula. Mulakan sekarang, mula perlahan-lahan. Yang penting konsisten. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM. Oh.

Sedangkan menjaga kebersihan adalah salah satu perkara civic yang mesti ada dalam diri kita. Buanglah sampah di tempat yang betul. Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Saya Hakim Rusli, anda sekarang sedang mendengar Melaka FM, radio nombor 1 Orang

0: Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.